69.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

Ya, saudara, selamat pagi, salam sejahtera, salam imbas, salam perpaduan. Salam Malaysia Madani dan juga selamat ketika kesihatan FM Moi No Moi bersama Rui yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini 25 hari bulan Julai 2026 bersama dengan hari Sabtu hujung minggu dengan ucapan salam hujung minggu kepada semua leader bersama dengan Asyik FM walaupun belum terlebih demang pada ketika ini dan diharapkan kita semua dalam keadaan berbual sentiasa teruskan berhibur dan juga ketika Asyik FM Moi No Moi. Aku kata segmen Gaju Asyik seawal jam 8.8 tadi. Jadi kepada para pendengar semua teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM. Boleh ketik Asyik FM menerusi beberapa platform. Antaranya untuk aje kepada para pendengar semua boleh ketik G menerusi frekuensi radio di 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7 di Gerik Perak, 99.9 di Damak Pahang. Juga boleh getih G merusi 102.5. Jadi kepada para pendengar semua dan juga 102.7 ke Gunung Kledang. Untuk penani semua para pendengar 105.1. Jadi selain aja juga boleh getih G merusi My Preview di 706 dan juga Kalah Hineng Astro 875. Dan juga di aplikasi RTM Klik boleh ketik G. Jadi kepada para pendengar semua teruskan beribuan dan juga bersama dengan Asyik FM. Walaupun tak terlalu pada ketika ini terus layan dan juga ketik Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Ya, saudara Hasyik FM, Moinomoy, Mahi Mahi. Jadi kepada para pendengar semua, terus gertik dan juga bersama dengan

Asyik FM. Walaupun Pak Zulai lemong pada ketika ini dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera, salam imbas, salam perpaduan dan juga selamat gertik Asyik FM. Dan juga untuk menani semua lemong dan juga gertik G pada ketika ini. Selamat bersarapan untuk yang sudah bersarapan dan juga seawal jam 8 pagi yang bertugas sehinggalah jam 12 tengah hari. Kenedoh, ya. Jadi kepada para pendengar semua, jom bersarapanlah kita dulu ya dengan sarapan-sarapan yang dekiok tenaga. Jadi begitu juga dengan sarapan halwa ataupun gerentik, sarapan gerentik pagi-pagi dah dengar lagu bor juga kan. Jadi kepada para peringkat semua, jom bersama dan juga gerentik Asyik FM. Saya harapkan kita semua okey-okey dan juga bersama dengan G selepas tadi joy slot-slot yang menarik ya, untuk bersama dengan Asyik FM. Untuk itu lagu pembuka tirai untuk segmen tadi. Jadi untuk G bersama dengan Seneroy, lagu yang bertajuk Kenabak Teregoy, Asyik FM Moi Numoi.

Itu dia saudara, kalau aku kaya, itu dia angan-angan. Jadi kepada para pendengar semua, angan-angan akan menjadi kenyataan. Ya, moga dimurahkan rezeki selalulah ya. Bangun pagi dengan azam baru, semoga menjadi kaya kepada semua yang mendengar Syekh FM. Ya. Kaya dengan mai, kaya dengan senyuman, kaya dengan amalan, kaya dengan sikap yang terpuji. Ya. Bukan harta, tetapi mungkin kaya daripada cara yang lain lah ya. Menjadi kaya daripada pelbagai sudut. Jadi kepada para pendengar semua, Limong dan juga Gertik, pada ketika Adik Asyik FM mengucapkan sekali lagi selamat pergelap ya. Okey, jadi hari ini hari istimewa kepada Mong sesetengah mai, sesetengah keluarga dan setengah individu pada ketika Adik, kerana hujung minggu adalah kadangkala naik ui macam-macam majlis-majlis makan ya, sambutan hari jadi, lepas ini meraikan Raja Sehari dan juga diraikan sebagai pasangan pengantin ni, macam-macam lagi ya. Semoga dipermudahkan urusan kek Genedoh ya. Aja berkongsi keadaan cuaca untuk yang apa ni, maka ya, yang dah berlaku cuaca-cuaca berherok ya. Dan tepat pada pukul 8.30 ia akan bersama dengan Maimu. Ya, ia akan bersama dengan Tazkirah Ipa Gelap. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik lagu-lagu yang ia akan dikudarakan untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi. Okey, dan selain juga berita-berita lain yang akan turut berkongsi bersama dengan para pendengar Lina Gertik G. Untuk itu, teruskan beribadah dan juga bersama dengan Sinar Band 18 Suku Kaum. Lagu pembakar semangat untuk Maihi terus berjaya dalam kehidupan. Asyik FM, Moi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin muslimat demulia, wajib hik bersyukur nu Allah Subhanahu wa taala. Sebab lampau jauh nikmat Allah dah hikap lain nu tahap nikmat aja. Pek dapat hik kira nikmat de paling rep merupakan anggota bruk hik termasuk juga mat tek empat entak semua ada termasuk nikmat di Allah. Oleh aja saudara, walau hisui hajab walaupun walah kerite entoi walah dek banglu tapi mesti hik bersyukur. Wajib hik terima kasih no Allah sebab jangoi lagi nikmat-nikmat di Allah de hikap. Aman sudah hik berusaha lekat hisui hajab pek bulah hik perset no Allah sebab mungkin mong rahsia kila depek hik panai. De penting hik berusaha berdoa telah saja hik serah no Allah. Ingat saudara ya, dunia ada walah inilah iku sisi Allah kecuali iman. Imaksud saudara, walau kaya bagai harap pun aman pek beriman Allah sia-sia harta hi aja. Walau pangkat entoi bagai harap pun aman pek beriman Allah. Allah pek kibak ke pangkat hi aja. Tapi aman kuat iman hi walaupun hi sui biasa-biasa tala tapi ku sisi Allah hi lah the paling bor. Hiklah dah hebat. I kesimpulan saudara, bila hik bersyukur no Allah Subhanahu wa taala, kata masih ada sama hitamah kekuatan iman hik melalui lipat ganda amal ibadah no Allah. Sekian wassalam.
1: #penyiaranjatim

Ya, saudara Syuk FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, ya, teruskan beribadah dan juga gerti ke Syuk FM. Walau kubelok terlimong pada ketika adik, harapkan ke semua lidemong dan juga gerti G. Teruskan beribadah dan juga bersama dengan Syuk FM sehinggalah ke hujung siaran G. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, lidah sedang bersama dengan Syuk FM, ya. Pada ketika adik, saudara ini akan berkongsi bersama dengan para pendengar semua mengenai Ma, ya. Oh, ini berkongsi mengenai tinjauan keadaan cuaca, ya, seluruh negara. Ipa gelap adik kalau hining, ipa gelap, iberkes dan juga imun adik, ya. Ini mulakan dengan semenanjung ipagi adik, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Pahang, Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, lepas jenis ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai Kedah, Selangor dan juga Melaka, ribut petir di kawasan pedalaman Perak, tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur. Lepas jenis, kalau hining pada ketika adik, ya, kalau hining ku Sabah, ribut petir di beberapa tempat di Tawau, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan juga Sandakan, tiada hujan di pantai barat, Kudat dan juga Labuan, ya. Okey, kalau hining ku Sarawak, hujan di beberapa tempat di Miri, tiada hujan di Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Limbang, ya, ku Ipegab adik. Dan untuk aja kepada para pendengar semua, cuaca petang nanti itinjauan ku semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Kedah, lepas ini ribut petir di kebanyakan tempat di beberapa tempat di Perlis, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan juga Johor, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan, tiada hujan di Putrajaya serta Melaka. Perkesadih ku Sabah, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Kudat dan juga Labuan, hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan, ya. Lepas ini ku Sarawak, ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, tiada hujan di Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarikei, Sibu dan juga Mukah. Malam nanti ribut petir ku Semenanjung di beberapa tempat di

Kumpul Putra Jaya Negeri Sembilan dan juga Melaka serta Johor. Ku Sabah, ribut petir memberi tempat di pedalaman rosandakan hujan di beberapa tempat di Pantai Barat Tawau dan juga Kudat tiada hujan di Labuan. Ku Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian. Kalau Hinang pada ketika ada untuk planning semua tiada hujan di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Lepas ini tiada hujan di Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarikei, Sibu dan juga Mukah. Ajilah-ilai saudara untuk planning semua para pendengar jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi 25 hari bulan Julai 2026 lebih perholamet Malaysia sebagai panduan bersama. Muat turun aplikasi My Cuaca untuk yang berkep keadaan cuaca signifikan dan juga boleh layari laman sesawang www.met.gov.my untuk yang berkep kemas kini Jabatan Met Malaysia untuk tinjauan keadaan cuaca seluruh negara. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom terus berhibur dan juga gentik Asyik FM. My no my, lain daripada yang lain. Jom berhibur bersama dengan lagu-lagu untuk hiburan bersama. Lagu daripada single terkini Lenny, lagu yang bertajuk Ku Sendiri di Asyik FM. My no my.

Itu dia Aku Level Line di Syak FM, Moin Moi. Lain daripada yang lain, memang lain lah ya. Jadi kepada para pendengar semua di rumah dan juga bersama dengan Syak FM, pada pukul 9 pagi ia akan bersama dengan Berita Dialek Temir ke udara, dan selepas saja akan terus bersambung lagi dengan segmen Gajo Asyik disusuli oleh Motivasi Pegelap di Syak FM, Moin Moi. Lain daripada yang lain, bertemu selepas adik.

0: Motivasi di Asyik.
1: Anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Memang asyik, memang termotivasi insya-Allah. Jadi sambil-sambil kita dengar-dengarkan lagu-lagu yang menarik, dengan marilah dengar celoteh saya sikit pada pagi ini, mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Hari ini saya nak cerita tentang tawakal. Tawakal ni sebenarnya berasal daripada perkataan Arab. Apa maksud tawakal? Tawakal ni ialah apabila kita telah melakukan usaha sehabis baik, lalu kita serahkan usaha kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tawakal. Jadi contohnya lah, katakanlah adik-adik yang sedang belajar tu kan. Dia mestilah belajar betul-betul, ulang kaji betul-betul, buat latihan betul-betul sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Jadi bila dah jawab keputusan apa semua, apa ni, bila dah jawab peperiksaan dengan baik dan sebagainya, maka di hujung sana bila dah habis nanti, dah hantar keputusan, dah hantar kertas peperiksaan, maknanya kita dah usaha sehabis baik, dah selesai urusan kita, barulah kita bertawakal. Sama juga macam kita nak tinggalkan rumah kita. Contohnya kita nak balik kampung ke, ataupun nak cuti panjang ke. Maka sebelum kita tinggalkan rumah kita, kita pastikan rumah kita dalam keadaan baik. Boleh kunci rapat. Lepas tu kita beritahu jiran-jiran, tolong tengok-tengokkan. Pastikan rumah kita dalam keadaan selamat. Kita pastikan elektronik semua tu dipadamkan. Barulah kita tinggalkan rumah kita dalam keadaan tenang dan bertawakal. Masalahnya, ada orang salah gunakan maksud tawakal. Bila ditanya macam pada adik-adik yang periksa tadi. Macam, periksa. Dah ready ke belum? Besok nak periksa ni. Tawakal je lah, dia kata. Itu bukan konsep tawakal yang sebenar. Sebab konsep tawakal yang sebenar, dia mesti dah bersiap sedia daripada awal sampai habis. Macam tinggalkan rumah juga. Rumah tiba-tiba ditinggalkan dalam keadaan rumah tak boleh kunci. Akhirnya bila dia tanya, macam mana kau tinggalkan rumah kau sedangkan kau tak kunci rumah? Dia kata, aku tawakal je lah, nasib lah, ada penjuri-penjuri lah, tak ada nasib je lah. Itu bukan tawakal yang sebenar. Tawakal mesti didahulukan dengan usaha yang sehabis baik. Bila dah selesai semua, semua dalam keadaan okey, barulah kita bertawakal. Usaha dulu, kemudian barulah bertawakal insya-Allah. Dan saya ingat satu kisah yang dibawa oleh Anas bin Malik bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang perlu aku buat pada unta ini? Perlukah aku ikat ataupun biarkan begitu saja? Maka Rasulullah kata apa? Ikat dan tawakal. Maknanya kena buat dulu, barulah kita bertawakal. Jadi sama-sama kita ambil manfaat daripada kisah tawakal ini. Mudah-mudahan kita sentiasa melaksanakan konsep tawakal yang sebenar. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, saudara Akin Kuli daripada Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan, lagu untuk Nana Film lah ya. Nana Film Mohabbatin Manah Jim. Moga terhiburlah kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Gerti Kasih FM. Baik, kepada para pendengar semua Lady Mong, amaran ribut petir ya ataupun hujan lebat berlaku pegelap adih ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, ku Perak, Perak nenek ku daerah Krian Larut dan Larut Matang, Selama ya, ku Pahang do daerah Kuantan, Berau dan juga Rompin, manakala ku Selangor ku daerah Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, ia ku daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kota Tinggi, Johor Bahru serta Sabah di bahagian Tawau. Okey saudara, terus bersama dan juga Gerti Kasih FM, Moi No Moi, Lady Mong dan juga Gerti Jeep pada ketika adik. Terima kasih Joy Joy. Teruskan berhibur bersama dengan Asyik FM. Seketika nanti cerita lain yang ingin kongsikan bersama dengan Asyik FM dan juga bersama dengan K. Untuk itu, teruskan bersama dengan Floor 88, sebuah lagu yang bertajuk F. F saja tajuknya. Di Asyik FM, Kuih Pekelab Adik. Jadi, kepada para pendengar semua, lanjutkan saja dengan aktiviti Lady Mong pada ketika adik sambil-sambil dengar Asyik FM.

Itu dia saudara, Gila Bayang daripada Ellie Katz. Lagu mana? Lagu lama untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi-moi lain daripada yang lain. Okey saudara, kalau hineng pada ketika adik untuk ayah kepada para pendengar leader sedang dan juga pai bersama dengan Asyik FM. Berkongsilah ya cerita bersama dengan kek semua leader mong dan juga bersama dengan Asyik. Okey, untuk aja kalau hineng pada ketika ada mong cerita-cerita dia akan kongsikan bersama dengan kek semua ya. Again, dan juga kepada para pendengar semua leader sedang bersama dengan Asyik FM ya. Okey, kalau hineng pada ketika adik untuk penani para pendengar. Kalau sebelum ini pendengar-pendengar Asyik FM ya gertik Asyik FM hanya memberi platform, tapi pada ketika adik boleh Asyik FM didengar dan juga boleh ke gertik kembali bersiaran di Astro di saluran 875. Jadi boleh kikertik Asyik FM di Astro ya. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM ya. Terus bersama dengan G semua ya. Okey, jadi untuk aja kepada para pendengar yang kikertik dan juga bersama dengan Asyik FM, mong cerita Lidemong ya, sepintas lalu berkongsi bersama dengan Asyik FM. Baik, jadi Asyik FM juga akan bersama dengan K semua ya selama daripada 8 pagi hinggalah pukul 12.30 mengot ya, dengan segmen-segmen menarik terutama hujung minggu memang ya, sangat-sangat best kan. Okey, jadi untuk aja kepada para pendengar semua ya, untuk menani Sukan Commonwealth Glasgow 2026 boleh anda saksikan terus di saluran Sukan TV dan juga aplikasi RTM Click ya, dan disiarkan daripada 24 Julai hingga 3 Ogos 2026 ya. Jadi penyiar rasmi ya RTM juga disiarkan acara Sukan Kukatih ya, Sukan Commonwealth Glasgow ya 2026 ya. Okey, jadi boleh tonton melalui RTM Click sahaja. Senang sahaja. Ya. Dah habis demam bola sepak FIFA 2026 Piala Dunia dan Hunan, kita sambung Sukan Commonwealth disiarkan juga untuk hiburan bersama peminat-peminat sukan lah ya. Ada semua sukan akan disiarkan ya, sukan di Sukan Commonwealth. RTM jadi penyiar rasmi temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Scotland. Jadi kepada para pendengar semua lebong di juga gertik G, teruskan bersama dengan Mr. Jam, lagu yang bertajuk Otata Ojaja.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, saudara, Haji KFM ada mahu lain daripada yang lain. Terus lain cuba berhibur bersama dengan Syik FM ku pegelapadih. Jadi abor hanuk kepada para pendengar semua ada masih lagi bersama dengan Ji Sawal Jam Pegelapadih. Okey, saudara pendengar Lidemong dan juga bersama dengan Syik FM pada ketika adik ya, berkongsi cerita lah ya, seperti selalu untuk berani bersama I berkesadih. Jadi petang ini aku kata segmen Silang Budaya Stesen Berkembar di mana Asyik FM bersama dengan Sabah VFM ya, yang mana Asyik FM bersama dengan DJ Laili dan juga Joe Sabah VFM ada ni DJ Haizi yang mana akan berkongsi mengenai kisah yang menarik di Sabah sendiri, akan berkongsi mengenai keunikan budaya di Sabah, dan Asyik FM akan membawa tajuk Berkabung Masyarakat Suku Kaum Orang Asli Temia. Jadi ajilah sesuatu yang istimewa harus didengar, ditonton pada hari ini 25 hari bulan Julai 2026 hari Sabtu jam 3.15 minit berkes. Boleh saksikan juga live Facebook dan juga TikTok Asyik FM melalui segmen Silang Budaya Stesen Berkembar. Ya? Suara bertemu suara untuk penyanyi semua, para pendengar semua. Ya? Saksikan keunikan Ledemong dan juga Gertik Asyik FM. Ya? Baik, kepada para pendengar Lenai Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, yang aku darakan bersama dengan K semua. Ya? Lagu-lagu ku kata segmen Gajuk Asyik Hunendah pun moj pukul 10 9 minit pagi. Selamat pagi di Asyik FM Moi No Moi. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu daripada School Band, lagu yang bertajuk Alamak Jumpa Lagi. Okey, terus layan berhibur bersama dengan Asyik FM.

Itu dia saudara, luahan hati daripada kumpulan Kristal menghiburkan hi semua di Sugar FM. Jadi harapkan hi semua dalam keadaan okey-okey dan juga bor-bor sentiasa lah ya, maupun juga ada hi ui pada ketika ada. Semoga semuanya bor dan juga sihat selalu. Jadi kepada para pendengar semua, berkongsi cerita di demong pada ketika ada untuk hi semua im. Untuk penani semua para pendengar, baik inkongsikan. Setakat adik, 12,353 kandungan pemalsuan imej dan juga 262,293 kandungan penipuan diturunkan sejak Januari hingga Jun 2026. Itu dia. Jadi, seperti selalu lah ya untuk sama-sama hineng pada ketika adik. Jadi, untuk penani semua para pendengar, penjimatan subsidi diesel bermanfaat semula untuk naik perkukuh program bantuan bersasar. Najilah ilai di antara Ledemong dan juga Gertik G pada ketika ada di CFM Moin. Seketika nanti, mong cerita lain yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Untuk itu, teruskan Meribu dan juga Gertik CFM Moin dengan lagu-lagu hiburan sebelum berkongsi informasi yang lain.

Kelantan dengan kerjasama RTM.

Sebuah lagu daripada Aris Ariwatan yang bertajuk Lamunan Terhenti. Lagu yang sangat popular dan juga wajib semasa Cip No Karaoke. Itulah dia. Jadi kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga bersama dengan Nasik FM pada ketika ini, terima kasih terus bersama dengan Nasik FM. Baik, selamat hari jadi kepada yang sambut hari jadi pada hari ini, dan juga kepada para pendengar semua Lady Mong sebarang urusan hari ini. Selamat berurusan katanya. Urusan di tempat yang jauh, tak lain tak bukan urusannya adalah mencari sarapan. Amboi jauh ya. Okey, bayangkan sarapan sehingga ke daerah lain ni. Tapi tak apalah ya. Selagi mana benda kalau cana aja dah sedap, jauh mana pun boleh jugalah icip ya. Tapi walau gerok pun, diharapkan ya, semoga semuanya nebor-bor lah. Ya. Baik, kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Gertik Asyik FM pada ketika ini, berkongsilah gap mengenai trivia ataupun bagai harap detik-detik bisamut hari kemerdekaan ataupun kebangsaan yang pertama lah. Kalau hineng pada ketika ada pengisytiharan kemerdekaan aja ni, i detik pertama kalau hineng. Jadi pengisytiharan tarikh merdeka pada sebelum aja kalau hineng telah pun jatuh kepada tanggal 20 Februari 1956, menjadi detik penting kukati sejarah negara apabila kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu leda memang rasmi bisamut 31 Ogos 1957 ya. Kalau hineng pada ketika ini, pada tahun 1952, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haid menubuhkan

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Selamat.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jagung ini kata sampaikan oleh Lady Aping. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa kiranya keputusan hak diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berwayat kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan dengan kadar tarif itu. Ianya dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Macam mana pun rundingan lanjut akan diteruskan untuk memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Sementara itu, Perdana Menteri beritahu sebuah kapal Malaysia dah diberi laluan di Laut Merah dan dijangka tiba di Melaka awal bulan depan. Menurut beliau, kejadian itu membuktikan dasar luar hak diamalkan Malaysia selain hubungan baik dengan negara luar membolehkan beberapa isu kritikal dan krisis perkapalan ditangani dengan lebih berkesan. Hubungan baik Malaysia dengan kepimpinan tertinggi Iran membolehkan kedua-dua negara berhubung secara langsung. Sekaligus membantu menyelesaikan isu berkenaan dengan aman dan juga pantas. Pada sama, Malaysia juga menjaga hubungan dengan Amerika Syarikat serta Laut Merah menjadikan laluan utama perkapalan berisiko tinggi baru-baru ini susulan serangan terhadap kapal komersial oleh kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong oleh Iran. Susulan insiden letupan bom tangan di Camp Hobart, Kurun Kedah bulan tentunya yang meragut nyawa dua anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM. Hasil siasatan mendapati tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berwayat, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan hak dalami oleh kedua-dua mangsa. Susulan dapatan itu juga prosedur keselamatan, tata cara mengendalikan bom, tahap pengawasan serta pelaksanaan latihan dipertingkat untuk mengelakkan sebarang serupa hak berulang. Ika pula kes pergaduhan di hadapan sebuah sekolah menengah Seri Kembangan Selangor baru-baru Ika, intervensi bimbingan dan kaunseling dah telah dilaksanakan sepanjang pelajar terlibat. Pendidikan Negeri Selangor empat akan berkompromi terhadap sebarang salah laku khususnya hak membabitkan keganasan. Insiden pergaduhan nak tular ditangani dengan secara serius dan sedang dalam siasatan polis. Masyarakat diminta empat membuat sebarang spekulasi dan menyebarkan maklumat empat sahih. Perbuatan menyebarkan identiti remaja bawah umur dalam kes itu adalah salah di sisi undang-undang. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan penahanan beberapa individu untuk membantu siasatan kes. Kejadian berlaku pada waktu tengah hari selepas remaja itu didakwa dikepung dan dipukul manakala bapaknya cedera masa cuba untuk meleraikan pergaduhan. Mendapatkan pekerjaan berkualiti dan relevan dengan kemahiran merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh belia hari Ika. Bung sekadar kecemerlangan dalam peperiksaan di mana Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Dr. Kamaruzaman Muhammad Ali Buwayat menerusi pelaksanaan program akademi dalam industri peserta Bung Haja mempelajari teori malah turut mendedahkan dengan situasi kerja hak betulnya, budaya kerja dan juga teknologi yang digunakan oleh industri. Melalui pendekatan yang dilaksanakan, peserta berpeluang membina pengalaman kerja hak sebetulnya selain mendapat prestijen dan kemahiran hak diiktiraf. Pesawat dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Ketua Menteri Chow Kun Yeo berwayat bantuan melibatkan peruntukan lebih RM3 juta itu bakal memanfaatkan lebih 6,500 orang. Bantuan sara hidup disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi. Dalam perkembangan anak lain, Chow beritahu Museum Negeri Pulau Pinang masih akan dibuka semula dengan wajah baru selepas 9 tahun ditutup untuk kerja pemulihan dan naik taraf. Museum dibuka dari hari Sabtu hingga Khamis itu menawarkan kemasukan percuma pada semua pelawat hingga 31 Ogos. Dengan pendekatan pameran yang lebih segar dan interaktif serta kedudukan strategik di tengah-tengah Georgetown, sekurang-kurangnya 2,500 pengunjung disasar setiap bulan atau kira-kira 30,000 pengunjung setahun. Hampir 1,200 artifak berkaitan Pulau Pinang dipamerkan di museum itu. Begitu sekian berita jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Yalah, pasti pade.
1: Saya Puan Anoy binti Siat dan suku kaum Jakot, Kampung Batu Lapat, Kuala Rumpit, Pahat. Mula-mula kakak Ipa bela dulu, saya orang kerja. Kerja fikir-fikir sampai bila kita kerja dengan orang kan. Walaupun kakak Ipa sendiri dikira gaji agak-agak macam tak patut. Lepas tu fikir-fikir dari dibela baik bela sendiri. Lepas dari tu minat bela sendiri. Dah dia cakap, selalu dia cakap dibela tak untung. Jadi baik kita tak tahu dia untung, kalau dia tak untung dia tak bela lagi kan. Saya fikir macam tu, baik kita bela sendiri. Lepas tu rancanglah bela satu kulap. Pinjam AIM, masa tu dah masuk dah AIM. Mula-mula dapat benih dari sepayak. Banyaknya 1,000 ikut. Jadi dari situ kira bolehlah balik modal. Mula-mula hari itu keluar RM6 sekilo. Boleh balik modal kira untung sikit lah. Macam jual makan RM10,000 untung lah kira lebih sikit. Baliklah modal penat kerja tu. Lepas tu trik kedua tu, kalau ambil orang kata benih Thailand, molek ambil pula benih Thailand. Thailand dia benih dia banyak. Dia gemuk, dia tak gemuk. Dia tak macam rumpin, benih rumpin dia gemuk pendek. Lemuk pun banyak. Ketiga ni balik pula benih rumpit.

Itulah dia 10% Sia daripada Daddy Yankee dan juga Talia. Di SFM Moina Moi, ada name lagu daripada Amerika Latin untuk hiburan bersama dengan Nangki semua Lidemong dan juga Ketik G. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga bersama dengan Asik FM sehingga ke saat nadih. Jadi diharapkan kita semua ya pada saat nadih dan seterusnya, semoga war-war sentiasa lah ya. Baik, kalau Hineng pada ketika adih berkongsi cerita ya, cerita sepintas lalu yang ingin boleh kongsikan bersama dengan para pendengar Lidemong dan juga Gertik Asyik FM sehingga ke saat adih, antara leader yang boleh berkongsi bersama dengan para pendengar berkaitan dengan Maya Hunan, kalau Hineng yang kongsi get lah ya, tiga elemen teras perpaduan negara. Ya, jadi pertama boleh kongsikan bersama dengan K Hormat Lagu Negaraku. Ya, leh selalu ikertik ya. Ada ni aku perhimpunan sekolah mong ya. Kadang-kadang aku tempat kerja pun mong Hunan bipasak lagu negaraku ya. Kalau di Angkasa Puri Kota Media RTM Kuala Lumpur dia ni, setiap hari Isnin ya, mong berkumandang lagu negaraku pada jam 9 pagi ya. Okey, buat main berdekatan memang nepani. Dan hormati bendera Jalur Gemilang ataupun bendera Malaysia. Jadi harus dihormat. Jadi hi praktikan dengan cara hi menguruskan dengan bor ya. Hi hormati, pek hi langkah, pek hi jebat dan juga pek hi dengan cara pek tertib ya. Dengan cara hi gantung dengan betul ya. Elakkan menggunakan Jalur Gemilang yang lusuh ataupun cacah ya. Ia adalah salah satu daripada perkara ataupun itipati lidah harus hi praktik yang hi perlu hi guna ya. Kalau dah terlalu liu, hi ganti dengan pai. Murah saja saudara ya. Dan hormati lima prinsip rukun negara ya. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan ya. Mong lima ya prinsip rukun negara. Jadi hi praktik tiga elemen teras perpaduan negara. Kalau semua hi lulus, maknanya hi mong kukatih landasan betul, maknanya hi hisui dalam keadaan yang penuh semangat perpaduan ya. Okey, itu dia. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong, nilai ini mencerminkan identiti Malaysia yang berdisiplin, bersatu dan juga penuh integriti. Jom bersama dengan lagu daripada Singapura, Taufik Bautishah, lagu yang bertajuk Hey. Asyik FM, Moi Nu Moi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Nama saya Puan Surya anak perempuan Nga. Saya berasal dari suku kaum Semai lah, daripada Kampung Cinggung. Saya terlibat dengan perniagaan madu kelulut ni start 11 tahun lalu lah. Sampailah sekarang mula-mula kecil-kecilan lah untuk minuman kami minum sekeluarga lah mula-mula tu. Lepas tu kami bila kawan-kawan dah tahu, jadi madu pun dah makin hari makin meningkat kan bila musim bunga. Jadi kawan-kawan pun mulalah datang tanya ada tak madu. Jadi kami pun jual lah sebab diorang nak kan. Mula-mula bermula daripada kawan-kawan lah dengan sahabat. Lepas tu sekarang ni ada juga macam Datuk Suki. Lepas tu hari tu pengarah Jakua Perak datang beli. Lepas tu ni lah ada karnival ni, kami try lah pula jual kat sini kan, tengok macam mana kalau ada sambutan ke tak. Modal dia sebenarnya yang kami berjaya ni bukan kali pertama. Mula-mula kami usahakan gagal. Belasan ribu jugalah modal dia. Kali pertama tu memang gagal habislah. Sampai suami saya pun macam terduduk lah. Lepas tu saya cakap dengan dia, jangan putus asa lah. Mungkin bukan rezeki kita kan. Lepas tu saya cakap, kalau kita ada modal lagi, kita cuba lagi sekali. Ini cubaan yang kali kedua. Untuk kami ni ada 30 sarang lebih mula-mula. Lepas tu bila kami sikit-sikit tu dah bertambah lah sekarang ni. Dah jadi macam 40 lebih sarang yang ada. Selepas tu kami cuba, bila dah berjaya, kami cuba pohon dekat Jakua lah. Dapat kalau tak silap saya dalam 20 sarang macam tu. Sampailah sekarang ni. Kalau kita nak jadi usahawan ni, kena ada ilmu lah yang pertama. Lepas tu modal. Kalau kata orang tu, kita tak berjaya tu, jangan putus asa. Kita cuba lagi. Sebab macam kami dulu pun macam itulah, yang cubaan pertama memang gagal. Ini yang kedua lah. Bukan kata nak cakap kami berjaya, taklah. Tapi bolehlah untuk nak kata orang tu nak tambah income kan. Untuk masyarakat Maihi di luar sana, kalau nak jadi usahawan, macam jangan putus asa satu. Lepas tu kena banyak bersabar. Sebab dalam perniagaan ni dia ada naik dengan surut dia lah.
1: Surya anak perempuan Ngah, usahawan kelulut orang asli.

Itu dia saudara Petula Clark, lagu yang bertajuk Lovey in Rose. Sege FM, moi nu moi. Ada ni kalau hining pada ketika adih nana lagu untuk hiburan bersama di Asyik FM, moi nu moi. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang berhibur dan juga gertik ci pada ketika adih. Terus bersama dengan Asyik FM, moi nu moi. Lain dari pada mong pada ketika adik. Kalau hining pada ketika adik ya, untuk penani semua para pendengar, lagu ini ya pada asalnya berasal daripada lagu jadi kepada para pendengar semua, leader negatif G, lagu Manah ya, okay. Dan untuk Haji dinyanyikan oleh Edith Piaf ya, lagu Ju nana lagu-lagu dia untuk hiburan bersama ya, yeah? Okey, untuk Haji kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM, tugasan ini saudara berakhir pada jadi terima kasih diucapkan kepada engkau semua dia terus setia ceria bersama dengan Asyik FM. Dengan akhir kata, terima kasih dan juga jumpa lagi di lain masa. Untuk Haji, terus layan dan juga gertik Asyik FM. Jangan lupa silang budaya petang ini untuk bersama dengan Asyik FM. Moi, numoi, abor, bye-bye, salam hujung minggu, Lion Heaven.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Nama saya Melati Jamil, orang kampung panggil Tati lah. Pendidikan tu penting. Sekarang ni lagilah mencabar. Kalau dulu SPM pun dah boleh dapat kerja, sekarang ni ijazah belum tentu dapat kerja. Jadi kena bersedia mental, mental kena tabah. Sebab bekerja dengan orang luar ataupun hubungan manusia ni, oh, human touch ni, dia pelbagai. Jadi kena pandai baca situasi. Walau macam mana pun, sentiasa positif lah dengan apa juga perkara yang berlaku terhadap kita. Kita kena sentiasa positif. Jadikan memori pahit tu ataupun yang tak berapa kena tu sebagai teladan untuk kita perbaiki kemahiran kita di masa-masa akan datang.
0: Gah, pasti padeh.

0: esperar.
1: Ibrah Jakudiasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersama lagi untuk harika dalam Tazkira. Dan pastinya berbagai peristiwa suka duka berlaku sama ada kita rancang ataupun di luar perancangan kita. Setiap orang khususnya hak dah berkeluarga pasti memiliki hasrat untuk menjadi keluarga hak cemerlang. Jadi untuk mencapai cita-cita sebegini, mesti kita merancang seawal mungkin agar usaha kita tak terhenti di tengah jalan. Kita perlu merancang program-program yang dapat bawa kita menjana keluarga bahagia. Jika kita dah berazam untuk memiliki keluarga cemerlang, maka setiap ahli keluarga kena meningkatkan ilmu, iman dan amal di samping sentiasa memupuk nilai dan akhlak hak mulia, memupuk kasih sayang di kalangan ahli keluarga dan jiran serta membina suasana rumah dan persekitaran hak bersih, ceria dan bahagia insya-Allah. Jadi untuk memastikan ianya tercapai, kita mesti memantau atau memberi perhatian hak sewajarnya terhadap perkara-perkara hak dinyatakan tadi dari semasa ke semasa. Ia boleh dibuat melalui sesi perbualan, perbincangan, ketika perjumpaan dengan keluarga seminggu sekali ataupun ketika makan malam mahupun selepas solat berjemaah. Jadi saudara pendengar hak dikasihi, dengan cara begini kita dapat menyelami hati dan perasaan anak-anak kita dan mengenali setiap masalah ahli keluarga. Selain dapat menyelesaikan setiap permasalahan juga, dapat mengeratkan hubungan kasih sayang di antara sesama manusia dan juga sesama ahli keluarga. Semoga kita tergolong dari kalangan dan semua hak berjaya dalam mengejar cita-cita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

015 dengan Gara-Gara Online sebagai pembuka bicara untuk ruangan seterusnya, iaitu berjaga hujung minggu bagi edisi 25 Julai 2026. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan. Sebagai pembuka bicara, salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Menemani Mak di ruang udara, Syek FM Laili Apeng aka Bunga Kembang Setaman aka banyak sangat kan, yang paling manja Mokcik lah, bersama rakan-rakan pendengar bermula jam 12 tengah hari kelak hingga ke pukul 4 petang nanti. Tapi apapun, sebelum itu cuma kasih kepada rakan setugas DJ Amran dah ketuk pintu hati, ketuk mimpi-mimpi yang baru bangun dari tidur bermula jam 8 pagi tadi dengan berbagai perkongsian maklumat, ya, lagu-lagu lagu-lagu hiburan dan segar di waktu pagi hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Kita pun dah siap masak mok kan, ha, gitu lah kalau kita ada rumah, ha, tu dia. Dan itu dah dia selama 4 jam bertemankan Mada Sika. Jadi di ruang berjago hujung minggu, buat nampak agaknya di hujung minggu mok bapa dermara ni amai-amai semua nak nahwa juga kan. Jadi mungkin ada di antaranya pergi berkelah, berhati-hati tapi jangan pilih sungai lah. Pergilah di kebun. Sambil-sambil tu dah memasak-masak, kita apa ni, buat segala macam pocok ubi, buat segala boleh lah. Janji di kebun, jangan di sungai. Kalau sungai pun yang kecil-kecil okey. Tapi itulah dia. Jangan keadaan cuaca kita macam ni. Yang memandu tu pastikan memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi anda yang menjaga kesihatan, amboi. Bagi yang orang kata nyawa pak sihat tu, mak bapa, ya, pak cik, mak cik, atuk, nenek, yang mana-mana hak sakit nyawa pak ron tu dapatkan penamo ni rawatan di klinik yang berdekatan, ya, supaya kita dapat buat banyak perkara kalau nyawa kita sihat. Kalau tak sihat payah. Okeylah, itu baru mukadimah. Mukadimah untuk permulaan melalui ruangan berjago hujung minggu. Kita akan terus bersama berhibur selama 4 jam untuk kita terus berkongsi bermacam benda. Mungkin ada di antara rakan pendengar nak berkongsi juga kisah buat napa ada hujung minggu, boleh lah hantarkan ke 013-315-51-600. Kita rajin, kita buat talian 03-228-23567 sesahaja nak buka kan tengah hari kah. Okey, jadi apa pun terus bersama kami, moin-moin lain daripada lain, siaran orang asli menyatukan lapan suku kaum. Jom kita terus berhibur bersama dengan ST12. Jangan pernah berubah.

Pendidikan kami berusaha start pada tahun 2018. Anak-anak bersekolah sampai sekarang ni lah. Kalau masa dulu tak bersekolah pun. Tapi sekarang dah pengalaman saya. Dah dapat tunjuk anak-anak saya kami di tiga kampung ni dapat bersekolah. Jadi saya rasa happy sangat lah. Pasal sekarang ni dah kami pun nak masuk hutan. Pun rasa takut. Banyakkan Thailand, kebanyakkan kemuja. Sekali kekuasaan dalam sekitar di teman negara ni. Start pada saya ingat lah lagi tahun 1995 Thailand masuk hutan. Kadang-kadang dia cari daru, kadang-kadang dia cari apa ni, binatang liar macam tu.

itu dia Acik Ayi dengan engkau yang satu. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma satu dalam hati baru boleh menjadi. Kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, macam mana memang tak jadi-jadi ya. Baiklah, pukul 12.25 tengah hari. Jadi selamat tengah hari pada semua rakan-rakan, terutama mak kita yang di rumah. Mak saat apa? Dah siap ke untuk jual dah tengah hari kah? Ha, mungkin ikan bakar kan? Ikan tengah goreng. Ui, sedap ikan tengah goreng. Buat garing-garing pula dengan samai apa ni? Samai ikan bilis, sambal hijau. Ui, terangkat dia. Oh, dan lapar. Jual dah tengah hari. Orang kata seringkas-seringkas tak boleh lah. Kalau ringkas macam mana? Kalau mok kita masak, dia tak boleh lawan. Kalau ikan masin pun dia goreng cukup dengan samal. Paling-paling pandai lauk pun buatlah telur goreng. Aih, cukup. Memang meletup kita makan. Bertamah-tamah. Ambil pula ulam di luar rumah tu. Jangan ambil apa nama ni. Lalang lah nak ulam. Agak-agak lah sekiannya. tak ada sangat. Dah tu lah, tak ada sangat ulam tu. Dia ambil segala pucuk betik, ya, pucuk aubi dia rebus. Ada pula apa ni, daun peraga. Ada temuh liar di luar rumah tu. Ui, apa lagi? Itulah rejeki. Rejeki namanya kan rezeki, ya. Rejeki nama ni jiran sebelah. Tapi kalau rezeki, itu baru betul. Jadi macam-macam sebenarnya kan. Kalau kita rajin, memang semua menjadi. Tapi kalau apa pun, kalau partner nak apa, partner ulam nak makan pun, kenalah kita keluarkan duit untuk beli de kedai segala. Timun dengan petayalah dengan jeringnya dengan Hai, nak makan tengah hari penyopasan nak berulam kan. Jadi mana yang tengah menikmati juadah tengah hari, selamat menjamu selera ya. Jadi kalau makan jangan lupa tengok kiri kanan tengung dulu. Dah ada orang makan ke? Kalau partner cukup korum masa makan, maklumlah. Kalau cuti, janganlah makan sorang-sorang. Masa ni lah kalau orang yang pak bekerja lah kan. Nah, yang bekerja tu kita tolak tepi. Tapi kalau pak bekerja ni, masa ni lah kita nak mak bapak duduk apa ni, dekat de tikar sama-sama. Anak pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi duduk sama-sama untuk menikmati juadah makan tengah hari, alangkah nikmatnya. Dan juga mengeratkan kasih sayang sesama keluarga. Itu hak paling penting. Jadi amalkan sentiasa mendekatkan diri bersama dengan keluarga tersayang. Terutama kalau kita makan tengah hari. Pakai salah tengah hari ke malam ke apa ke. Walaupun petang, minum petang pun. Ambil ruang dan peluang untuk kita sama-sama berkumpul anak beranak. Baiklah, itu sekit cukup dengan pemakan tengah hari. Kelak kalau saya cakap makan tengah hari, kelak pas habis. Macam-macam juadah, macam-macam menu, macam-macam samal, semua-semua cukup. Jadi kita tinggal supaya semua orang tak terliur, tak cepat lapar. Jom terus menerusi ruangan berjaguk Sirih Pinong bersama Datuk Allah Yarhamah Datuk Syarifah Aini. Kuntum kasih.

0: Enggak, pasti pade.
1: Pantang larang suku kaum Semlai.
2: Ya, kalau kita buat kebun baru, contohlah bukan yang kita dah kira yang nombor 2, yang nombor 3 dalam semula itu tak apa. Ha, itu biasa. Tapi kalau kita buat kebun baru, yang hutan besar dulu kita tak usik lagi. Ha, kawasan tu tak ada orang meneroka. Jadi kita kena cari, kita boleh cari kawasan tu sebelah pagi. Petang tak boleh. Petang sangat tak boleh. Sebelah pagi hingga tengah hari. Sebab kita rasi dia, ada rasi lah. Kita panggil rasi. Kita cuci kawasan tu bersih-bersih, daun pun tak ada situ, apa pun tak ada. Contoh macam kita dulu nak tanam padi. Awal kita kena tanam padi. Lepas itu bolehlah kita tanam kontan lain lah, macam sawit ke getah, macam sekarang dulu tak ada lah. Jadi kita kena cuci bersih kawasan tu. Lepas itu daun pun tak ada, kita bersih. Lepas tu kita cocok satu lubang dalam 2 inci paras lah. Kita cocok situ, kita cari lubang yang tempat bersih lah, tak ada macam tak ada daun nak jatuh situ. Lepas itu kita ukur, kita ambil kayu tu sepanjang satu depa. Satu depa tu kita ukur ngam-ngam satu depa tu. Lepas itu kita tiup 3 kali, kita ada baca sikit, kita tiup, kita urut. Kayu tu kita urut 3 kali. Kita tiup, kita urut 3 kali. Lepas tu kita ukur balik. Dia mesti ada, kalau kawasan tu nak jadi tanamannya tak ada apa-apa, dia boleh 2 jari boleh panjang. Kayu tu boleh panjang. Kalau tak boleh 3 kali kita urut, kita kena tiup 7 kali. Sampai kita tengok boleh. Kalau dia tak boleh, tak boleh juga, bermakna kawasan tu tak sesuai. Asyik FM.

Itu dia senara dengan pertemuan diadakan pertemuan kita untuk hari kanak-kanak menjadi pertemuan yang cukup menggembirakan dan menjanjikan satu kenangan untuk kita semua. Baiklah saudara, sebentar saja lagi ada mana berita dalam dari semua yang akan kita dengarkan tepat pukul 1 tengah hari dan kita kembali semula menerusi arungan berjago hujung minggu. Jadi anda yang mungkin ada rakan-rakan yang ingin berkongsi maklumat mungkin ada mana aja mau buat ada aktiviti di kampung pun boleh. Kalau tadi ada gogo, macam mana keadaan pagi hari ini, macam ataupun tengah hari ini ada gotong royong ke segala macam kan, keluarga tu biasalah kan. Dah nama kalau bergogo di malam hari bawa pula ke pagi hari. Belalai, kita akan bersama kembali selepas berita nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama menerusi ruangan berjago hujung minggu. Moin-moin lain daripada lain, Asyik FM. Kita jumpa selepas berita nanti.

Perhatian, perhatian, jangan suka.

Moin, Moin.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasmai Kebrala Amran An jangka berikutnya. Mani lebat berterusan sejak pukul 1 pengelap jine mengakibatkan memberi kawasan Kudun Pengkalan Batu Rudun Kesidang Bilanda Berakilat. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Melaka, kawasan terjejas ialah Kampung Lokam Limbungan, Tengkera dan juga Peringgit. Ku Kampung Lokam Kolam Limbungan saja, mong 30 deg dan juga telah terjejas. Bagaimanapun, walah tempat perunggai sementara dibuka setakat tadi. 6 mom kral maut, las kereta Linai Hui terlibat kukatih malangan runan lori satu tan awal pengelap jine. Nahas berlaku ku pukul 4.24 minit pengelap ke homra klinik desa Jambu Rias ku jalan Karak Lama menghala dan temerlo. Menurut Bomba Pahang, semua mangsa lebih berumur 16 hingga 25 tahun. Bispit ku katin anak kenderaan dan dibesahkan dengan TikTok ku lokasi kejadian. Manakala pemandu lori dah berumur 31 tahun alami kecederaan. Punca kebalangan masih lagi bisiasat. Polis Narmom Pelajar Kedol lebih berumur 14 tahun biburu dat ku kawasan flat Sungai Pari bekas kerennya. Siasatan awal polis Bikapani dan mangsa di sekolah dan juga dengan naihol juga kawasan sekolah secara sekolah adalah sebelum diburu pesta diri. Setakat ini juga, walah sebarang tunjuk mengenakan penglibatan beberapa pihak kila. Punca sebenar danan liubai masih lagi bisiasat dan hanya akan disahkan telah laporan bedah siasat serta analisis geoforensik Bikap. Majeng oi, bihon penaui sebarang spekulasi ataupun naik maklumat dapat betul boleh mengganggu siasatan pihak polis. Ada naik inglek biburu mayat nuk mom sangit, leh? Lebih balut ru abad kunana rumah sampah kunana blok asrama Institut Pengajian Tinggi ku Kuala Langat Klemne. Nuk mom penuntut kedor bicap untuk bantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi kipasal cenap nuk mom suspek belasan tahun inglek biui laporan lah nuk mom kral. Suspek juga dipercayai ame kepada sangit lidat aji dan juga bicap untuk bantu siasatan kijo Seksyen 318 Kanon Seniksa. Seksyen dan juga diperuntukkan hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau nanar sekali jika dikena ru kesalahan adi. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin mongko katih keadaan sihat dan juga akan terus rawatan susulan seperti biperjadual lah pasukan perubatan baginda. Perkara juga biurok lah Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Muhammad Sopian Abu Bakar ku katakan anak kenyataan lebih kongsi lah Jabatan Penerangan. Menurut kenyataan Najib Sultan Mizan menzahirkan rasa penghargaan dan juga ucapan abor hatnu nu seluruh rakyat yang sentiasa berdoa kesihatan serta kesejahteraan baginda. Lebih 3,000 peserta naik Joy larian Jom Mai peserta sempena dengan festival Jom Beli Produk Malaysia Jom Malaysia ku pusat kompleks sukan sandakan pengelap jine ku Sabah jenar inyana 5 km lebih Joy lah pelbagai lapisan masyarakat biun lah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Sinui. Majlis Terenglas dan juga Ipemula disempurnakan oleh Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali pada jam 6 pengelap. Mai bertiba ke festival juga akan turun among ke barang dan juga keperluan ku harga berpatutan melalui program jualan ramah madani, berbagai program dan juga cabutan bertuah serta menanti pengunjung selain persembahan jual atas popular tanah air ku mengod adik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kiui ucapan tahniah Nu Alif Rakib atas kejayaan ilai kikap kijadi sejarah untuk rakyat Malaysia yang pertama muncul kejuaraan kukatih kejohanan One Championship dan juga kejayaan juga bukan talih mengharumkan muh negara malah juga pebukti mainyenyam maileta ujung Malaysia mongke upayaan berani dan juga iltizam untuk terus bersaing serta mencipta kejayaan ke petas dunia. Ilai kiharap cenapai sejarah ini juga akan menjadi inspirasi dan lebih joy menyenyam untuk naik berkep cita-cita Linai Hon. Alif Rakib berumur 22 tahun kikap gelaran Dunia One Championship dan juga telah kepala legenda Muay Thai Thailand merusi kemenangan KO kukatih pusingan kelima.
Program Kampung Angkat Madani, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ku Kampung Sungai Star Besar Nimbung Tebal Pulau Pinang bukan sekadar menumpu no penambah bor kemudahan asas bahkan juga kejadi pemangkin pembangunan komuniti secara menyeluruh. Ada juga merusi pemerkasaan pendidikan, pembangunan moral insan dan juga latihan kemahiran lebih mampu kiok pendapatan. Ketua Pengarah JKM Datuk Cik Murad Sayang Ranjan kipasal Ijung Oi RM600,000 lebih ok peruntukan untuk BUI pelbagai inisiatif ku Kampung Adi. RM500,000 dari Ju Ilai adalah program Kampung Angkat Madani. Manakala Inglik RM100,000 untuk pelaksanaan program Sekolah Angkat Madani ku Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Aceh. Sekian Gasmai Jua Asyik FM. Gada berpesunting La Mas Niza Awang Kecik Ju Pusat Berita RTM. Manakala gastronya akan berpulai tepat pukul 3. Berkat salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Moin und Moin, Alicami, Chic FM.
1: Not

Ben, menghiburkan kita. Aku terpaksa. Kenapa Aira terpaksa? Okey, aku terpaksa. Tak terpaksa. Baiklah, pukul 1.19 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera pada rakan-rakan yang menjamu selera. Selamat bercuti juga mana yang bercuti di hujung minggu. Semoga sihat-sihat belaka. Yang memandu, pastikan memandu berhati-hati. Semoga sampai ke destinasi yang ada tuju dengan selamat. Okey, baiklah. Saudara, dan juga dengan keadaan cuaca kita untuk hari kerakan yang empat menentu. Ada setengah tempat hujan, ya, ada setengah tempat empat hujan. Tapi dikabarkan untuk hari kan lebih kurang masa dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari kan 11.45 minit pagi tadi hingga ke waktu pada untuk petang kan daripada pukul 2 petang kelak, di mana dikabarkan ribut petir, hujan lebat di Kedah, ya, itu di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Stak, Pokok Senak, Yan, Pendang, Kuala Muda, itu di Kedah. Bagi Pulau Pinang, adalah sikit-sikit. Tapi ke Perak cuma dekirian. Di Pahang Oma pun dekat Pekan kat Rompin. Onogori 9 pula. Dia nak beritahu Port Dickson tak ribut hujan. Tak hujan ribut, ya. Di Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, Melaka tak ada agaknya pun. Melaka, Johor, dekat Tangkak, Segamat, Muar, ya, Batu Pahang, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Dan Sabah pula, itu di Tawau, ya, Tawau Kunak dan juga Semporna akan mengalami di antara hujan-hujan ribut petir ataupun hujan-hujan rintik-rintik. Tumbuh daun lalang, adik sangat cantik, nak teman bersembang. Okey. Dan apa pun, yang terima kasih kepada rakan-rakan yang terus mendengarkan kami sekarang dan nahukan, di mana di Aceh FM kita boleh dengarkan menerusi Astro. Ya, selamat kembali. Terima kasih yang mana dengarkan di Astro. Di rakan-rakan kita ada pendalaman, ya, susah untuk mendapatkan frekuensi dan sebagainya. Jadi syukur, alhamdulillah, Astro kembali, ya, ada di channel Aceh FM di situ. Di situ. Jadi terima kasih sekali lagi pada rakan-rakan yang terus bersama, orang kata yang apa nama ni, terus mendengarkan Aceh FM moi-no-moi lain daripada Empat Kira dan Manu Haji Mak Buana. Walaupun tak dapat menerusi siaran atau frekuensi, jangan lupa di telefon bimbit boleh download aplikasi RTM Clip pun mudah juga, cuma boleh mendengarkan suara. Okey, dan jom kita terus berhibur menerusi ruangan berjaga hujung minggu. Kalau tadi kita ada dengarkan lagu daripada Aira Band, aku terpaksa. Jom kita terus bersama Dol, variasi dengan Menahan Rindu. Moi-no-moi lain daripada Hanai.

Tahukah kita, memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu ke sunun keciun kecian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat yang disampaikan oleh Asyik FM.

Okey, itu dia. Ha, headway saying haloi katanya. Ha, gitu didenakan oleh Biden menghiburkan kita untuk masa ni menerusi ruangan berjaga hujung minggu. Jadi kita berjaga hujung minggu ni kan kalau ada rumah ya, keluarga tersayang, apa agaknya aktiviti yang kita buat. Tambah-tambah kalau hujan, hujan di luar dalam rumah buat apa? Takkan tidur, come on lah. Pak boleh lah tidur ni kan seharian. Mungkin dah tengok TV bersama-sama ataupun sambil-sambil buat kopi, teh. Kerana seharian hujan, ada tempat dikatakan hujan kan? Di manakah? Di manakah? Hujan-hujan itu. Jadi jangan main hujan pula. Kita maklumlah, kita semakin lama semakin muda ya. Jiwa muda, tapi luar tu dah tua bahasanya. Asal hujan kena kepala kadang demam, hujan kena sakit kang pening ya. Jadi kan hujan sakit-sakit kang nyawa pula seram sejuk. Itulah masalahnya ya. Jadi nak sihat kan, maklumlah kalau kita dah, orang kata ni apa remaja purba, jaga kesihatan dengan sebaik mungkin. Jadi yang muda tu mestilah ada semangat muda ya. Jadi memang sentiasa sihat, aktif dan sebagainya. Jangan muda-muda kita alah aktif-aktif, malu, kita lemah, kita tak semangat. Janganlah macam tu. Jadi orang kata semakin sekarang semakin canggihnya dunia dan digital yang sekarang moden ya. Bangunan yang cakar langit. Jadi kita pun harus bersaing. Jadi macam-macam lah orang kata nak mengapa, nak upgradekan hidup daripada hak biasa-biasa nak jadi luar biasa. InsyaAllah, mana tahu boleh jadi juga. Kalau kita orang kata usaha tu tangga kejayaan. Ha, betul tak Mok? Ha, betul Mok. Kalau Mok kata Pak betul tadi, Pak Nahu lah, macam apa lah. Baiklah, terus kita berhibur menerusi ruangan berjaga hujung minggu bersama kami Kamikaze Luhur Tawa dalam tangisan dan juga teman sejati. Mana Moy lain daripada hak lain.

Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lombok Cina, 102.5.

Itu dia rakan kita Mawar Abu Kauben dari suku kaum Semelai G Rawun Ye ya, menerusi ruangan iaitu berjaga hujung minggu. Ha, terima kasih dan selamat tengah hari sekali lagi kepada semua rakan-rakan pengurang yang sudi berteman teman ke udara. Mokcik Masika dari pukul 12 hingga ke pukul 4 petang kelak. Dan seperti biasa kalau yang pertama kita dengarkan berita dalam dialek Semai. Dan untuk berita yang seterusnya, berita ketiga kita akan dengarkan tepat pukul 3 petang nanti. Jadi apapun untuk hujung minggu ni kita beristirahat bersama keluarga saya. Tapi ada juga di antara rakan-rakan kita yang bekerja sekarang ni, sama kita bekerja nak macam mana, nak mencari rezeki ya, mencari rezeki untuk untuk apa ni yang di rumah tu. Jadilah gitulah adanya kita. Jom kita terus bersama menerusi ruangan. Apa lagi kalau bukan berjaga hujung minggu. Moi-moi lain daripada lain. Sakit di hati. Sakit di hati. Oh, sakit sangat tu. Moi-moi lain daripada lain. Sakit hati bumbu ranggi.

dia kisah cinta delima BLB Band. Moga kita pukul 3.14 minit petang. Semua masih lagi ada semuanya okey ya. Okey, masih lagi kita bersama di ruangan berjago Seri Pinong ya. Tapi kita berjago

0: ketika nanti. Dan apapun, jom kita sama-sama untuk berkumpul. Mari ramai-ramai untuk rakan-rakan kita. Kita dengarkan rakan-rakan kita. Empat Kira ada Manu Haji Mombo, ada dengarkan Aisyah FM. Untuk masa ni, Silang Budaya. Mari untuk kita bertemu suara. Untuk kita stesen berkembar. Untuk menerusi Silang Budaya bersama rakan-rakan setugas kita di Sabah VFM ketika ini. Agaknya. Dan hello.
1: Hello.
0: Tu dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Khabar baik. Kita sentiasa baik, sentiasa sihat, sentiasa ceria, senyum-senyum sentiasa ya.
1: Alhamdulillah, semangat tujuh minggu.
0: Kenalah semangat. Orang lain bercuti, kita ni kita lebihkan cuti kita dengan kita berkonti.
1: Betul juga tu kan.
0: Sebelum saya takut salah sebut, Hazy ke? Laili ke?
1: Boleh panggil je Hazy ataupun Z, senang kan?
0: Hazy ke? Tapi saya lebih manja panggil Z lah. Saya je Z tau, yang lain jangan panggil Z, okey? Janji.
1: Semua panggil Z. Ya. Janji tak ditepati lah. Laila, Laili kan? Laila dan Laila.
0: Laila Majnun tau. Ini Laili.
1: Janganlah.
0: Okey, apapun salam perkenalan daripada Aisyah FM untuk Z di Sabah VFM. Terima kasih kerana kita sudi. Orang kata sebagai stesen berkembar untuk kita bertukar menerusi silang budaya. Kita berkongsi berbagai budaya, apa ni, suku, kaum, makan dan sebagainya. Dan tak lupa untuk hari ni, memang tajuk memang menyengatlah juga Z ya.
1: Betul, saya pun macam tak sanggup dah rasanya macam terlalu banyak info-info yang saya nak tahu sekejap lagi ni.
0: Kau jangan
1: tak sabar tau.
0: Jangan terkejut sangat bah. Takut aku nak cerita tu pun risau.
1: Tak, sebab kan kalau kita tahu kan selalunya kalau BFM kan kita guna bahasa bahasa etnik sini kan. Bila dekat silang budaya ni kita paksa menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi sebenarnya takut-takut juga ni.
0: Tak apa, andai ada kita bercakap tiba-tiba termasuk bahasa yang
1: kan?
0: Orang faham, tak apa, kita... jangan risau. Yang penting kita tahu.
1: Okey, boleh.
0: Okey, Zee. Senang juga. Kita walaupun di pertama kali rasa macam dah 10 tahun kita kenal.
1: Kan?
0: Saya rasa ada yang cemburu ni. Okey, mari kita tukar tempat lah kalau macam tu, Zee.
1: Kita tak pandai lah bahasa orang asli.
0: Kita belajar pelan-pelan. Okey, baiklah, Zee.
1: Kita terus ke
0: topik kita menerusi ruangan Aspis yang berkembang. Ya, di sana Sabah VFM dengan juga Aisyah FM. Dan dah sangat beruntung kita pada hari ini. Kita berkongsi berkenaan dengan apa, Zee? Kita punya topik yang menarik ni.
1: Tentang berkabung masyarakat suku kaum orang asli Temiar. Berkabung.
0: Okay, berkabung.
1: Takut.
0: Sabar. Belum saya baca mantra lagi. Dah Zee takut. Sabar.
1: Okay, saya pun dah tahu. Pendengar semua pun mesti lagi lah nak tahu kan.
0: Nak tahu ke? Alamak, saya malu lah nak beritahu ni. Tapi tak apalah sebab saya tak nak malukan keadaan yang...
1: Okey.
0: Okey, Zee. Kita saya serius balik ya. Nanti kita gelak tak habis cerita.
1: Lah. Rasanya kita selalu, rupanya kita dua orang ni sama lah. Okay, teruskanlah.
0: Memang betul lah. Kita memang ditakdirkan ada jodoh di situ ya. Okey.
1: Teruskan.
0: Balik kepada rakan-rakan Sabah BFM dan juga Aisyah FM untuk Silang Budaya melalui stesen berkembang untuk hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan pantang larang adat resam ataupun adat kematian berkabung dari suku kaum Temir. Ya, langsung rena. Ada bunyi sikit lah. Ada bunga-bunga. Temir ataupun Temia. Okey. Saya nak cakap, apa ni, Ilok Gah tu apa khabar?
1: Ya? Ilok Gah.
0: Ilok Gah.
1: Gah. Abar alap.
0: Okey. Saya belajar sesuatu. Baiklah.
1: Okay.
0: Sedikit perkongsian. Awal sangat bagi intro ya. Berkenaan dengan pantang larang ni tadi, kita tahu bila berlaku ataupun semasa atau selepas berlaku kematian, kita semua kaum keluarga terdekat ataupun penduduk kampung lah di kampung tu sendiri ya, tidak dibenarkan menghias diri. Iaitu mereka nak bersolek, nak pakai gencu ke merah hijau tu tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Ataupun mereka berpakaian cantik, tak boleh juga.
1: Tak boleh.
0: Dan juga tak dibenarkan menyanyi lagu sewang atau apa-apa lagu, termasuklah nak, walaupun nak menari pun tak boleh. Zee jangan macam tu, Zee. Zee kan
1: macam kita tak boleh lah kan, macam nak tahu macam ni.
0: Bukan apa dia pantang larang, kita takut pantang larang tu bila dah macam kita melanggar pantang larang atau adat tu sendiri, mungkin takut apa-apa berlaku pada pada orang kampung dan sebagainya. Dan juga orang luar tak dibenarkan bertandang ke kampung di mana berlakunya semasa kematian tersebut. Jadi macam tu, orang luar pun tak dibenarkan.
1: Orang luar dari kampung tu lah maksudnya.
0: Iya, tak dibenarkan bertandang, nak tengok ke kenapa pun tidak dibenarkan. Itu di antara pantang larang yang kuatlah oleh masyarakat dan orang Temiah sendiri sebenarnya, Zee. Untuk kita info Zilah juga untuk rakan-rakan manalah tahu yang baru kata suku kaum Temiah
1: hilang
0: ni kan.
1: Kata-kata.
0: Jangan hilang kata-kata ni. Ini baru intro Zee. Sabar saya tak.
1: Okey. Ya. Macam sekejap tu masa 15 minit tu kan.
0: Itulah dia. Jadi di mana tempoh berkabung ataupun kita panggil tenmor tadi ya. Tempoh berkabung atau tenmor. Kalau dulu kita sampai diorang ni sampai sehingga 3 bulan tau. Sekarang paling lama pun sebab ada perubahan maklumlah kan. Bila kita dah masa tu dah berubah dan beredar sebagainya, dia paling lama pun 1 bulan lah kita bagi. Satu bulan tempoh berkabung tersebut. Dan masa berkabung sehingga masa buka pantang ada makan lebih kurang 7 hari yang dipanggil hari menujuh. Jadi daripada hari menujuh tu ahli keluarga si mati akan pergi ke kubur dan untuk ziarah, juga berpesan-pesan kepada rohnya supaya tidak mengganggu ahli keluarga dan penduduk sekampung. Begitulah dia. Untuk sedikit daripada informasi. Dan juga dalam masa orang kata tujuan diadakan menujuh tu tadi, dalam tempoh ni lah si roh mati ada bersama keluarga. Yalah, itu ikut ada kepercayaan. Kadang-kadang kepercayaan antara kita pun ada juga kan dalam tempoh kematian tu. Betul. Dan juga ataupun kita panggil masa tu Tok Hala ataupun Bomo, dia juga akan berpesan kepada roh si mati supaya tidak mengapa-apakan penduduk, dia tak kacau penduduk yang lain, orang kampung dan sebagainya. Dan jangan tinggalkan bala dan terus pergi menghadap pencipta Tuhannya. Dia macam itulah. Kita nak pantang larang tu banyak sangat yang kena jaga. Dan juga buka pantang ada juga ni. Buka pantang di lain pula. Kita panggil Taiwan Perk ya. Nampak saya ni baru belajar juga.
1: Macam
0: kawan berlebih saya.
1: Terbelit lidah.
0: Itu sebab tu kalau sekali cakap memang tak jadi. Sebab berkali bercakap saya takut jadi bahasa Jerman, okey?
1: Oh, tak apa. Okay.
0: Kita belajar.
1: Kita dengar dua kali.
0: Dan juga maksud yang dikabarkan sebagai buka pantang atau Taiwan Perk tadi, keluarga melepaskan rasa sedih, rindu terhadap si mati, di mana semua ahli keluarga dan penduduk sekampung dibenarkan untuk berdandan, berpakaian baru dan juga cantik.
1: Boleh pakai gincu sudahlah.
0: Boleh
1: pakai gincu sudah tempoh.
0: Dia sebab lepas hari daripada tempoh tu kan, dah habis pantang tadi. Jadi semua ahli keluarga tadi dan penduduk di kampung dah dibenarkan untuk kemas-kemas, nampak cantik. Dan barulah orang luar dibenarkan untuk datang berkunjung, ya, menziarah ataupun menziarah keluarga si mati. Jadi itulah dia. Dan ahli keluarga serta penduduk kampung boleh menyanyi lagu sewang-sewang serta boleh menari dengan tarian sewang sahaja. Gitu.
1: Sewang. Nanti saya Google tarian sewang
0: nampak tu. Saya nak menari depan Zee tak boleh. Zee tak nampak ya. Okey. Jadi mungkin kalau saya dah apa nama ni bercakap berkenaan cerita, dengan ceritanya kan? Ni, kita rehat dulu Zee. Bagi saya nak minum air, kita dengarkan lagu. Kita kena sabar-sabar. Macam tak sabar nak dengarnya seterusnya Zee.
1: Kan. Okey. Orang cerita lagi ni.
0: Tu pasal. Okey, jom terus kita bersama dengan Ray Media dengan lagu Bunga. Okey, jom moi no moi, lain daripada lain. Sawah VFM dan juga Ashik FM.

0: Itu dia, Denangan Dia dengan lagu yang bertajuk Bunga. Bunga, memandangkan bunga-bunga sedang bersiaran untuk masa ini sesuai dengan bunga-bunga yang ada ya, Sabah VFM dan juga Asyik FM, bunga kembang dua, kembang kuncup pula.
1: Kembang berwangi.
0: Ya, kembang berwangi ketika ini bersama menerusi stesen berkembang untuk hari ini. Okey, baiklah. Kalau tadi kita dah dengarkan adat daripada suku kaum Temiah, mungkin Z juga ada perkongsian. Jadi kita senang tak macam, oh kita dah tahulah apa nak bagi pada Z sekarang. Okey Z, saya bagi pula Z. Macam mana Z nak nak berkongsi dengan apa cerita yang menariknya di Sabah VFM?
1: Baiklah, untuk semua pendengar yang mendengar kita sekarang ni kan, tadi kita bercerita tentang berkabung masyarakat suku kaum orang asli Temiah. Sekarang kita cerita pasal suku kaum Bajau. Jadi kalau kita sebut suku kaum Bajau ataupun etnik Bajau ni, sebenarnya merupakan etnik kedua yang terbesar di Sabah lah. Jadi betul. Jadi di Sabah ni, etnik Bajau ni sebenarnya dia sinonim dengan orang yang beragama Islam. Jadi seperti Melayu jugalah dalam beragama Islam kan, Normila. Jadi secara dasarnya adat yang berkaitan dengan kematian kaum Bajau ni juga berlandaskan ajaran Islam. Namun terdapat adat resam tempatan lah yang ditambah. Jadi sebagai contoh yang boleh kita kongsi dengan semua pendengar pada hari ini, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pertama kali dengar, ataupun jadi kami ada panggil satu, kami panggil dia adat ni dipanggil sebagai ngeduang.
0: Ngeduang.
1: Duang. Ngeduang. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok duang ni dekat Bajau ni kan, dia sebenarnya ada banyak jenis duang. Tapi apabila dia berkaitan dengan pasal kematian, dia dipanggil sebagai duang rumah.
0: Duang rumah.
1: Sebenarnya duang rumah. Jadi duang ni sebenarnya dia disediakan oleh tuan rumah lah maksudnya, ataupun ahli keluarga si mati, untuk disedekahkan kepada tetamu semasa kenduri arwah kematian pada hari ke-7, hari ke-20, 40, ke-100 dan juga genap 100 kematian dia. Dia macam dia disimpan dia disimpan dalam satu tempat. Kalau dulu kita panggil dia tempusa, tapi sekarang kan orang selalu beli je yang macam raga-raga tempat simpan tu kan. Dan dia di dalamnya disimpan makanan-makanan tradisional orang suku kaum Bajau, seperti penjara macam tu, makanan-makanan lah. Jadi dia akan diberikan kepada orang-orang yang datang. Kadang-kadang sebenarnya selain selain daripada tu juga, orang macam orang luar kan, diorang juga boleh sediakan duang, kiranya menolong keluarga si mati. Dia dipanggil sebagai duang tampu. Dia ada istilah tolong menolong lah di sini. Di mana ya betul, dia disedekahkan oleh tetamu yang menghadiri kenduri arwah pada hari ke-7, 20, 40 dan 100 tadi, dan juga genap dia punya setahun. Tampu tu bermaksud bantuan. Maksudnya dia orang dari luar, dia orang akan menolong, dan tetamu tu yang akan menolong.
0: Itu macam dialek Bajau lah kan. Kita umpamakan sedekah lah bila kita bagi pergi
1: sedekah,
0: tempat tempat si mati, kita bagi sedekah pada keluarga dia.
1: Okey, faham.
0: Itu yang panggil duang tu.
1: Betul. Jadi duang ni merupakan amalan lah, menyediakan dan mengagihkan hidangan tu semua kan. Sebenarnya dia masih lagi dilakukan sehingga kini, tapi ikut kemampuan pada keluarga lah. Kadang-kadang ada keluarga yang sekarang kan macam ikut kemampuan, kadang-kadang ada yang just mau beli macam kain-kain, pelikat macam tu sebagai tanda kan. Kadang-kadang tu sebagai juga cara dia macam apa kita panggil lah, kita ibaratkan apa yang kita beri itu akan diberi kepada yang si mati tadi. Kira sedekah lah macam
0: sedekah
1: tu. Jadi orang bilang dia bukan je sekadar tu, sebenarnya nilai yang diwariskan sebenarnya melalui adatnya sebenarnya bukanlah sekadar menyediakan makanan, tapi dia lebih kepada mengajar kita tentang keikhlasan, saling hormat, kongsi rezeki, dalam masa yang sama juga menyerahkan silaturahim, ikut kemampuan lah pada kepada keluarga. Tapi masih diamalkan sehingga sekarang.
0: Itulah
1: kita panggil dia duang. Alhamdulillah. Baik, baik. Betul.
0: Jadi mudah penyampaian sebenarnya. Kalau orang
1: betul.
0: Kalau kita ikut daripada segi dialek kita masyarakat masing-masing, itu membuatkan kita kurang nak faham. Tapi bila kita dah ada, ada pencerahan dalam, orang kata dalam bahasa Melayu,
1: bahasa
0: itu sendiri,
1: Melayu.
0: Dia jadi mudah sebenarnya ya. Jadi itulah keunikan masing-masing kan, untuk kita kita kongsi sebenarnya ni. Kalau macam masyarakat orang asing mungkin yang yang tak ada apa nama ni, tidak beragama, tapi di antara pantang larang, walaupun dalam lima keluarga seorang masuk Islam pun dia tetap mengamalkan pantang yang sama. Kalau masyarakat dan orang asli Timia dan orang asli yang lain, itu dia punya
1: maksudnya masyarakat masyarakat orang asli, pegangan dia sudah ada yang Muslim, ada yang masih pegang kepada adat yang lama lah.
0: Betul-betul. Walaupun katalah dalam lima orang ahli keluarga ni, seorang saja masuk Islam.
1: Betul.
0: Tapi adat dan pantang tu tetap sama mereka lakukan. Kalau lainlah, kalau dia apa meninggal dalam keadaan Islam, itu berbeza. Tapi kalau orang kata yang lain tu bukan, pantang larang tetap diikut seperti biasa.
1: Tetap diikut.
0: Begitu.
1: Betul. Itulah keunikannya kan. Setiap etnik yang ada di Malaysia ni, orang bilang kan, biarpun perbezaan-perbezaan inilah kan yang mengeratkan kita sebenarnya kan. Kita macam saling memahami.
0: Betul.
1: Kan. Banyak yang kita faham di situ. Macam kalau dekat Sabah pun macam itu juga kan. Ada yang orang dalam satu keluarga tu kan, ada yang berbangsa Kadazan, Dusun, Bajau, Murut. Itu pun berbilang bangsa dan berbilang agama. Tapi masih lagi boleh bersatu, saling memahami ya, dan hormat menghormati.
0: Tapi kalau Zee, kalau di Sabah kan, ada tak orang kata Bajau berkahwin dengan Kadazan ke? Ada tak yang dicampur sekarang?
1: Ramai.
0: Ramai ya?
1: Ramai.
0: Nampak tak? Orang
1: ramai.
0: Kata semakin modern, semakin kita nak, apa orang kata, banyak kemajuan teknologi, perkahwinan campur tu sudah ada kan?
1: Sebab tu lah orang bilang kan, kadang-kadang kan kalau orang lihat Sabah kan, orang tengok yang perpaduan mesti Sabah. Sebab sebenarnya di sini terlalu ramai asimilasi, macam toleransi antara satu sama lain kan. Salah satu disebabkan adalah perkawinan di antara etnik-etnik itu sendiri.
0: Bagus, bagus. Sesuatu yang menarik kita belajar pada hari ini, Zee, ya.
1: Betul, budaya, saya pun belajar sesuatu.
0: Jadi kita dapat dah sesuatu di situ ya. Lepas ni kita akan buka table, kita minum kopi. Okey, secara keseluruhan ya, kalau kita ikutkan dah berkenaan dengan masyarakat, saya cakap dengan Temia tadi
1: betul.
0: Kesimpulan saya boleh bagilah untuk ni, di mana pantang larang sukam Temia ni agaknya sudah banyak berubah kerana mungkin kita tahu peredaran masa, macam
1: betul.
0: Saya tadi kan, peredaran masa dengan segala macam moden yang dah berlaku. Sebagai contoh tadi, kalau berkabung dipendekkan kerana ada sebabnya. Kalau dulu tempoh 3 bulan ya, sekarang dipercepatkan kalau 1 bulan disebabkan ada kekangan di atas ahli keluarga tu sendiri. Mungkin ada yang bekerja jauh. Bekerja jauh, kerja di luar bandar ya. Dari kampung balik ke bandar bukan satu yang mudah, tahu susah dapat cuti dan sebagainya. Dan juga daripada faktor kewangan juga menjadi punca kan. Yalah, dah bila kerja di bandar dan tempat-tempat lain, kewangan pun jadi salah satu untuk nak punca. Kalau nak balik bukannya mudah ya, nak nanti nak kena bagi sumbangan segala macam, takut susah pula. Dan juga yang mungkin ahli keluarga yang duduk berjauhan. Itu salah satunya. Jadi walau macam mana pun, bergabung atau tenmor tadi masih diamalkan, tetapi bomo ataupun tempoh ataupun jangka masa bergabung tu ada kalanya terpaksa disingkatkan kerana atas sebab-sebab yang dikatakan tadi. Begitulah dia kan. Mengikut peredaran masa dengan keadaan moden sekarang ni, itulah dia. Tempoh dia orang kata walaupun tak lama, sekejap tu memadai. Gitulah adanya.
1: Betul tu. Selagi mana seperti yang kita jual, macam etnik suku Kambajau ni kan, memang semuanya lah beragama Islam. Jadi kita masih lagi berpandukan kepada yang satu tu kan.
0: Ya, betul.
1: Cumanya adat-adat tu cuma jadi sebahagian daripada hidup, selagi dia tidak bercanggah dengan kita punya kepahaman. Selagi tu kami masih lagi buatlah macam tu. Sebab orang bilang budaya ni merupakan satu akar kan yang mengukuhkan jati diri kita. Lepas tu warisan ni juga merupakan jambatan yang menghubungkan generasi, setiap generasi semua tu kan.
0: Betul.
1: Jadi betul, perkongsian ni pun sebenarnya antara hari ini ni sebenarnya membuka ruang untuk kita lebih mengenali kan. Lepas betul, kita lagi sikit keluar bahasa baju aku. Mencintai kadaza, kazana budaya kita kan.
0: Aku dah tengok-tengok kau dari jauh.
1: Sikit keluar bahasa aku.
0: Ya, itu yang dikatakan sebagai moinomoy, lain daripada yang lain.
1: Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Betul.
1: Kalau kami alap bana, bagus betul.
0: Alap bana, bagus tu bang. Aku terbaik.
1: Astagfirullahaladzim. Okey.
0: Sabar.
1: Baik.
0: Jadi itu dia sebagai kita dah cakap dengan apa yang kita harus amat kita ingatkan anak muda, semoga apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita sentiasa menghormati, memelihara pantang larang adat resap di yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Walaupun zaman semakin moden, nilai-nilai tradisi tidak harus dilupakan kerana ia melambangkan identiti, budaya dan jati diri sesebuah masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi dengan kita amalkan dia juga, menghargai adat serta pantang larang, dan kita dalam masa yang sama dapat memastikan warisan budaya terus hidup dan juga diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi itu yang paling penting. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Adat resam harus kita sentiasa, orang kata, ikut zaman. Walaupun zaman makin moden, ia harus diikuti. Tak dilupakan.
1: Betul kan, kita tak perlu kita orang bilang kita punya budaya tu kan, tak perlu malu, kita perlu keluarkan kan. Terima kasih juga kan sebab RTM mengeluarkan segmen silang budaya di mana kita dapat bersilang budaya kan. Banyak yang kita pelajari sebenarnya selama ni. Hari ini pun kami sangat bertuah pendengar Sabah FM, Sabah FM dan juga Asyik FM kan.
0: Itulah pasal
1: kita sama-sama saling mengenali lagi kan. Alhamdulillah.
0: Itulah, hari itu saya pergi ke Sabah FM, tak jumpa pula Z. Tapi tak apalah, mungkin kita tidak berjodoh pada masa itu.
1: Kan, betul. Kita berjodoh di online je lah.
0: Cukuplah sekadar di stesen berkembang.
1: Di ruang udara ni kan, betul.
0: Okay.
1: Sedar tak sedar di ujung nampaknya.
0: Itulah pasal, saja nak cemburu kan. Dia dengki
1: kan
0: sangat. Okay. Tapi pun kisah yang mengucapkan daripada pihak HFM, tim daripada Silang Budaya bersama penerbit Mizi dan juga kita ada rakan-rakan penyampai radio Vicky dan juga Hardy yang berada di sini. Sama-sama ingin, orang kata, ingin melancarkan segala pergerakan dan kita punya program Silang Budaya stesen berkembang untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Sabah VFM yang banyak-banyak juga.
1: Terima kasih kembali.
0: Sabah VFM, terima kasih banyak-banyak kerana kita sama-sama dapat sesuatu untuk hari ini. Dan insyaAllah kalau ada masa, kita akan berkongsi dengan topik atau tajuk yang lain yang lebih menarik selepas ini.
1: InsyaAllah. Okay. Kan, harap-harap. Terima kasih juga bagi pihak Asyik FM kan. Hari ini kita mempelajari sesuatu yang sangat-sangat-sangat, orang kata, yang rasanya pendengar-pendengar Sabah BFM tak pernah dengar pun. Inilah pertama kalinya kami mendengar keunikan yang dibawakan oleh Asyik FM kan. Dan juga Sabah BFM. Terima kasih DJ Laila.
0: Laila Majnun.
1: Nak sebut Laila. Laila Majnun terkait. Teringat lagu siapa yang Laila.
0: Laila. Terima kasih sekali lagi kepada Z Sabah FM. InsyaAllah kita bersama lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Bye-bye, jumpa lagi Z.
1: Waalaikumsalam, insyaAllah.
0: Okey, itu dia rakan-rakan kita dah pulang-rakan untuk Harikah stesen berkembar menerusi silang budaya bersama jauh perginya Sabah VFM. Untuk Harikah berkongsi berkenaan dengan pantang masyarakat orang Temian. Jadi itulah satu perkongsian yang cukup menarik. Walaupun kita nakkan sesuatu yang mudah, harus kita contohi dan juga menjaga terus adat resam dari zaman berzaman. Terus bersama kami Asyik FM, Moinomoy, lain daripada hak lain.

Baiklah, dah menghampiri jam 4 petang dan selepas ini rakan setugas lain akan mengambil alih tugasan Mokcik ya, daripada pukul 4 ke 8 malam kelak bersama rakan Rio yang comel itu hingga ke pukul 8 malam. Jadi, apapun, terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi menemani Mokcik selama 4 jam dengan berbagai topik dan perkongsian yang cukup menarik. Jadi apa yang kita ambil, kita yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Terus kekalkan positif, kita kekalkan sentiasa bersangka baik. InsyaAllah kita akan dipermudahkan segala urusan kita. Dan kita akan berjumpa kalau empat silap besok pagi. Mochi akan bersiaran besok pagi pula dari 8 hingga pukul 12 tengah hari. Temu janji kita besok ya. Yang buruk kita buang jauh-jauh. Terus kekalkan positif, kita kekalkan sentiasa bersangka baik. InsyaAllah kita akan dipermudahkan segala urusan kita. Dan kita akan berjumpa kalau empat silap besok pagi. Mochi akan bersiaran besok pagi pula dari 8 hingga pukul 12 tengah hari. Temu janji kita besok ya. Dan Mochi akan mengundurkan diri. Semua jaga diri, jaga hati, dan jumpa lagi.

0: Hai, Nur Lela.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Ustaz Agus. Tajuk yang aku kena sampaikan hari ini ialah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah, sahabat-sahabat aku yang dikasihi Allah dekat luar nun, yang dirahmati Allah, kakak-kakak, adik-adik, ina-ina, wa-wa, gau-gau, ge-ge, yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Taala yang Maha mendengar lagi Maha tahu. Doa adalah senjata uang mukmin. Lah adalah bentuk tu pengakuan bahawa kita lemah dan hanya Allah yang Maha kuasa. Kita ni hak kuasa apa selamara, hanya Allah yang berkuasa sebenar selamara. Allah Subhanahu taala berfirman dan Tuhan Igun berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya aku perkenankan doa Igun, surah Ghafir ayat 60. Doa tersebut ya selamara ya yang sahabat-sahabat dikasih Allah Subhanahu taala. Doa adalah bentuk ibadah pengakuan hamba. Kita ni hamba ya. Doa bukan sekadar meminta, tapi ia adalah bentuk tu, bentuk pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu taala. Dianlah Allah lah yang besarnya, kita ni hamba kuasa. Hanya Allah yang berkuasa, Allah yang Maha besar. Nah, pengharapan tu kepada rahmatnya, kesedaran bahawa semua urusan di tangannya Allah. Subhanallah, Allah berfirman sesungguhnya Allah nyam ada suatu pun yang sembunyi baginya di

0: bumi dan di langit. Surah Ali Imran ayat 5. Doa menunjukkan kekuatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, doa itu adalah ibadah. Riwayat Al-Tirmizi. Ini menunjukkan asrama ya bahwa setiap doa yang kita panjatkan walaupun ringkas ya, sedikit aja ya, sederhana tapi adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu ya tatama ya asrama ya. Doa yang pernah ditulak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa ni selama ya yang ditulak masuk ya, dan doa orang yang dizalimi. Riwayat Al-Tirmizi. Doa adalah jalan baik nuhun tolongan Allah, terutama ketika kita diuji, teraniaya, didengki yang dihina, dicaci ya, dimaki hamun ya. Sebenarnya dalam kesusahan ya, doa dengan adab yang betul, tak adab doa mulakan dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguh-sungguhnya ya, yakin doa akan didengar oleh Allah. Jangan tergesa-gesa, mohonlah kebaikan dunia dan akhirat. Itu ajalah yang aku sampaikan tazkirah aku pada hari ini. Semoga sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranzakir

0: Baik, jam kita dah pukul 4 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia, Madani. Terima kasih kepada kawan-kawan dengan nama saya lagi Kelinga Asyik FM Mohon Numoi. Lain daripada nang lain, dari jam 4 petang. Upaya betul yang nyebut 4 petang. Dari jam 4 petang sampai ke 8 malam ni kelak akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang seterus Senin. Jadi dalam 4 jam ni kita ada segmen 2 dalam 1 sampai ke pukul 5 petang. 2 dalam 1, satu lagu permintaan rakan pendengar kita. Contohnya nak minta lagu Itik Pulang Petang, Arya Sari. Pendengar minta satu Itik Pulang Petang. Jadi aku kat sini pasang satu lagi lagu Arya Sari, Tangkap Basah gitu nah. Ya. Nah, jadi itu dipanggil dua dalam satu ya. Sampai ke pukul 5 petang. 5 petang utama 5 akan dapat kita kelingai. Selepas itu kita akan beralih segmen dalam Asyiknya Bollywood sampai ke pukul 7 malam. 7 malam sampai ke 8 malam kita akan berhibur dalam Asyik Berpihoi. 8 malam habis tugasan kau untuk 4 jam untuk hari ini bersiaran. Dan 4 jam nang tayi akan ditemani rakan tugas yang seterusnya. Sampai tamat siaran jam 12.30 malam ni kelah. Jalan selama 16 jam sehari menggunakan 4 dialek semai temia jakun dan temuan. Berhati-hati kepada kawan-kawan kita yang tengah memandu masa ni. Mungkin petang ni ada kampung-kampung yang buat gotong royong. Selamat bergotong royong ya. Bersihi kawasan kampung, jalan-jalan kampung. Dah libah-libah di Semang bila bawa motor tu. Kan puih betul bersilat dengan semak. Dah terjulu sampai ke jalan. Jadi buat gotong royong kan. Bersih-bersih kampung. Yang berniaga tepi-tepi simpan-simpan kampung, tepi-tepi jalan ya. Harap apa jualan hari ini meriah lah. Laris ya. Tak kira lah jual apa, petai kok, akar kayu kok, herba-herba ko, sayur-sayur kampung. Sayur-sayur kampung macam-macam ya. Pucuk, kopi ada, pucuk, paku ada, rebung ada. Apa lagi ya? Banyak lah. Humut ada ya. Humut macam-macam, humut ada. Harap jualan laris hari ni mua ha? Dan mengamuk kan dah puih mengamuk bila dijual tu biarlah harap-harap habis kan tawar menawar tu biasalah. Janji adalah sekian keuntungan pada kita kan. Baik, selepas ini kepada kawan-kawan dengan kita boleh menghantar ke WhatsApp Asyik FM di talian 0133151600. Baik, menghantar SMS biasa ataupun WhatsApp boleh hantar untuk minta lagu dalam segmen 2 dalam 1 ni. Selepas ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu permintaan kawan-kawan dengan kita dalam segmen 2 dalam 1 Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Yang oi dia lagu, kena tambah ni lagu. Kena ber-e hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

0: iaitu nyanyian Asrul Hatenata Samakru Jenazah ya. Dalam dalam semai. Baik, kita tunaikan permintaan rakan pendengar kita yang dah pun meminta lagu, hantar ke WhatsApp dan SMS. Ada juga kawan dengan kita yang menghantar SMS ya, dan juga WhatsApp. Baik, ke talian 0133151600. Kutunaikan permintaan rakan kita ni. Selamat petang DJ Inna, selamat petang Lundi dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Dia nak minta lagu Bernafas Dalam Lumpur, nyanyian kumpulan Wings. Terima kasih dia khabar sama-sama Lundi. Baik, Lundi minta lagu Bernafas Dalam Lumpur kumpulan Wings. Jadi ku akan pasangkan sebuah lagu juga dari kumpulan Wings dengan lagu dia Lupakanlah. Lupakanlah. Selepas tu aku tunaikan juga permintaan daripada siapa ni, selamat petang DJ bertugas, selamat petang aku Aziz, selamat petang Aziz dari Damansara. Jika mana dengar lagu Pening dari Mama Roni. Mama Roni ya, Mama ya. Baik, dari Mama Roni juga aku pasang sebuah lagu permintaan daripada Aziz Teh Pening. Jadi aku pasangkan lagu nyanyian satu lagi lagu yang dinyanyi oleh Roni, Ong Hinun. Aku Hinin, betul lah Aziz kan. Aziz Hu Hinun, ku Sinin yang gitu nah. Ong Hinun, aku Hinin ya. Jadi mau kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita petang ni. Dalam dua, dalam satu, Asyik FM Moin Umoy, lain daripada nang lain.
1: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di Asyik FM Moin Umoy.

0: Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyuruh semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian kat contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air betul pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia penyakit kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu dia lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: Sama kita bebo akan cuba aku kongsi gosip ataupun cerita aktor dan aktres Bollywood. Ya, sebelum kita bebo dengan lagu hiburan kita Stro Senin, nak aku kongsikan dekat sini. Pingsan sebab nak tengok Amitabh Bachchan. Begitu nah ya. Jadi populariti pelakon legenda Bollywood Amitabh Bachchan memang tak dapat disangka lagi lah. Biarpun dia dah berumur 84 tahun dah ya, tapi dia masih dipuja dan disanjung jutaan peminat ya. Jadi baru-baru ni tular sebuah video dalam media sosial bila seorang peminat pingsan masa tongoi kemunculan Amitabh Bachchan dekat kawasan rumah. Peminat tu dikabar dek rebah sebab berdiri dekat bawah terik matahari ya selama berjam-jam. Dia kenian ditolong orang ramai yang meletak air dekat muka, dan lepas letak air tu dia dah sedar balik ya. Sian ya. Itulah lama benar Amitabh Bachchan ni nak keluar ha. Kan tengok ramai peminat tertongoi itu keluarlah dereng. Oh, dia marah pula. Yalah kan sampai pingsan dengan tu. Tak kesian kau, kesian kan. Kita nak suruh dia anu pun tak boleh sebab dia peminat tega Amitabh Bachchan kan. Macam mana kan. Itulah kadang artis ni timbang tarak sikit lah ya. Tak tahulah ada popular ke. Jadi kita kena ada sifat kesian sikit lah dengan peminat-peminat kita. Kalau ha peminat tu tak ada orang dekat tempat yang teratas tu. Ha gitu nah kan. Dek pula kan. Emosi sikit aja lah kan. Ha, itu cerita pasal Amitabh Bachchan ya. Sampai pingsan dia punya peminat. Gara-gara tongoi berjam-jam bawah terik matahari ya. Antara gosip nak aku kongsikan bersama ya. Sambil kita berhibur masa ni dalam asyiknya Bollywood, Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, asyiknya

Kejo Katuje. Nyanyi Mama Rafi lagu ni petikan dari filem Kanyadan. Filem ni dibintangi oleh Shashi Kapoor bersama dengan Aisyah Parikh. Pada tahun filem ni tahun 1968. Aku pun tak lahir lagi ya. Lama filem ni ya. Memang Muhammad Rafi, penyanyi dia Lata Mangeshkar ya. Filem-filem main, filem-filem lama ya. Baik, lagi gosip aku ceritakan lagi dekat sini. Aku cerita lagi dekat sini. Tadi cerita bapai ha, minta baca ni cerita ending dia pula, Aishwarya Rai ha. Jadi hubungan mesra ya antara pelakon terkenal Bollywood Aishwarya Rai bersama dengan pelakon Hollywood Eva Longoria bukan lagi sesuatu yang baru ya. Kedua-dua kian dah lama berkawan dari sama-sama menjadi satu menjadi duta satu bangan terkenal lah. Dan selalu datang festival filem Cannes bersama ya saban tahun. Festival filem Cannes bersama setiap tahun lah masuk hantu. Jadi baru-baru ni itulah dalam media sosial video Eva dia panggil Aishwarya Rai sebagai best friend, kawan baik ya. Masa kian jumpa dekat acara Kapet Merah. Khabar, itu sahabat baik saya. Kami telah pun tiba. Sekarang Cannes boleh bermula. Dek khabar. Itu dek khabar-khabar di Eva tu. Masa perjumpaan dia bersama dengan Aishwarya Rai ya. Jadi kedua-dua jelitawan tu ditengok datang tiga acara bersama sebagai duta bangan yang kian jadi duta untuk tahun ni lah ya. Jadi tahun ini Kian berdua diundang masa penutup festival, masa pembukaan ramai netizen luah rasa risau tengok hak Aishwarya Rai dekat Cannes ya. Sebab ini acara pembukaan menampilkan seorang lagi bintang terkenal Bollywood iaitu Alia Bhatt. Itulah cerita persahabatan Aishwarya Rai ya sama dengan pelakon Hollywood Eva. Dua-dua jelita ya. Walaupun dah meningkat umur kian dah tapi masih jelita. So, antara cerita aku kongsikan bersama bersama kita berhibur masa ni dalam asyiknya Bollywood, asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Hush.

Eklarki ya, nyanyi Udit Narayan dan Alka yang ni. Lagu ni petikan dari filem Champion. Tahun filem ni tahun 2000 ya. Eklarki, seorang gadis. Film ini dibintangi oleh Annie Larki.

0: Uday dan Sanjana ya. Ha. Aktor dan aktris dia Uday dan Sanjana. Baik, lagi cerita-cerita aktor dan aktris Bollywood nak aku kongsi bersama dekat sini. Bollywood dan kisah ataupun cerita tak masuk akal dia ibarat berpisah ham. Gitu nah ya. Jadi terbaru netizen mengecam kian kecam lah pilihan pelakon filem Hai Jawani To Ish Honahe yang menggandingkan Moni Roy dan Varun Dhawan sebagai pasangan Mui dengan Eneng ya. Menurut netizen, gandingan tu tak masuk akal sebab umur Moni tu dua tuhi setahun daripada Varun ya. Tapi ada netizen yang khabar watak Moni sebenarnya penyamar yang menyamar sebagai Mui Varun dalam filem tu. Jadi filem Hai Jawani To Ish Honahe yang turut dibintangi Pooja Hedi dan Runal Thakur bakal ditayang di Kepa Wagam. Bukan bakal dah, dah pun ditayang di Kepa Wagam ya. Pada 5 hingga 6 malam dah pun ditayang ya. Kalau nak tengok bolehlah tengok. Cerita dek. Ya, aku khabar di netizen tu kan. Tak sesuai Moni tu jadi Mui Varun tu. Nah, sebab ditengok bayar kan. Ha, Reman pun bayar ni. Macam mana ni? Kecuali lah kuasa make up ya. Kuasa make up. Baik, tuan-tuan kat ya, gosip ku kongsi bersama. Actor dan actress Bollywood. Selama kita berhibur masa ni dalam Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moi Numoi lain daripada nang lain.
1: Asyik FM. Asyiknya Bollywood.
0: Tere Bina Zindagi. Kishore Kumar.

Lagu bertajuk Omere Dil Kechen, nyanyian Kishore Kumar menghiburkan kita masa ni. Jam kita dah 6.15 minit petang, jam 6 kedua, jam 6 tahi kita bersama dalam Asyiknya Bollywood. Dan masih lagi ditemani ku Ina Alam Kezin dan balik temuan menemani akan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak. Baik, lagi cerita nak aku kongsikan bersama aktor dan aktris Bollywood ya. Musim Otai Bollywood pakat balik bertaring ya. Ia tak dinafikan lah, persona bintang-bintang Bollywood era 1990-an memang luar biasa. Aura yang kian ada setiap soreng tu daripada kian masih diingat hampailah ke hari ni ya. Jadi biarpun ni jam ramai muka baharu menghiasi industri perfilman Bollywood, tapi aura dan credibility kian tak sama macam senior-senior yang hari-hari memukau peminat filem Bollywood dekat seluruh dunia ya. Jadi tahun ni Bollywood menengok kebangkitan balik otak-otak yang pernah menggegar dunia perfilman pada era 1990-an. Jadi tak datang dengan kontroversi sebalik dia karya-karya kian ni jam tengah rancak ditayang dekat pawagam yo, dekat platform penstreaman. Lebih penting kian bukan cameo sebalik pameran watak utama ya. Jadi salah satu dia Madhuri Dixit ya. Jadi siapa ni yang tak kenal Madhuri Dixit? Dia superstar yang terkenal benar ya, dan digilai ramai. Selain ada Parah Yang Menawan, Madhuri yang terkenal dengan gelaran The Dancing Queen. Ya, tahun 2026 menengok Madhuri balik menghangat industri Bollywood mesti filem Ma Behen. Ma Behen ya. Ma Behen adalah filem bergenre komedi gelap yang ditulis dan diarah oleh Suresh Triveni. Menarik dia filem ni mengganti Madhuri bersama bintang baharu Tripti Dimri. Yang berlakon sebagai Mui dengan Enik. Lakonan kian berdua dapat pujian melamunglah daripada penonton. Selain Madhuri Dixit, Bobby Deol. Selepas mendapat populariti luar biasa sebagai watak antagonis dalam filem Animal pada tahun 2023, Nijam Bobby Deol balik dengan filem Bandai yang menampilkan dia sebagai watak utama. Filem arahan pengarah terkenal Anuraj Kasyap menampilkan gandingan Bobby dan kekasih Hrithik Roshan iaitu Sabah Azad. Muat pengkritik filem puji filem dan lakonan Bobby yang bukan watak sebagai pelakon senior yang tinggal di bini dia untuk jalin hubungan dengan betina yang lebih muda ya. Jadi selain filem Bandar, Bobby ya bakal muncul dalam filem berbajet besar. Ingat sebutan Hindustan pun berbajet besar iaitu Alpa. Ada ke mana filem tu turut menampilkan Alia Bhatt. Sebelum ni Bobby pernah mendedahkan dek bergelut untuk mendapat tawaran lakonan selama beberapa tahun sampai akhir dek kemurungan ya dan berdepan dengan masalah ketagihan alkohol. Dan seorang lagi. Era 1990-an. Karishma Kapoor. Jadi selain Madhuri, kawan segandingan dia dalam filem Dil Tu Pagal Hai iaitu Karishma Kapoor turut membuat kemunculan balik pada tahun ni. Jadi kali ni aktres bermata biru tu mewarnakan balik pengaruh lakonan dia dalam drama bersiri berjudul Brown yang disiar dalam platform penstreaman. Apa yang menarik tentang drama bersiri bergenre thriller ni, Karishma melakonkan watak detektif yang menyiasat kejadian pembunuhan seorang remaja dan tambah konflik kes melibatkan keluarga berpengaruh dekat Kolkata ya. Dan lakonan Karishma mendapat puja ramai dan karya ni dikabar antara persembahan terbaik dia. Jadi semua cerita teh semua comebackian ni teh semua yang baik-baik yang mendapat pujian. Jadi bolehlah kita tengokkan, cuma Karishma lah dia berlakon drama yang gua video dengan Madhuri tadi filem ya. Bolehlah tengokkan kalau berkesempatan. Iya kok, comebackian betul-betul comeback. Jadi itu antara cerita aktor dan aktris Bollywood kukongsikan bersama Masa Nin dalam Asyiknya Bollywood, Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada nang lain.

FM menomor saluran pilihan anda. Monomor. Asyik.

Itu KSSP Band, Apa Salahku, eh? Lagu dalam dialek Jakon, Johor. Baik dalam Asing yang Berpihoi. Masih lagi ditemani ku Ina Alam ke sini dalam dialek temuan menemani rakan pendengar, dan tugasan ku akan habis jam 8 malam ni. Baik Mad Malaysia, keluar amaran jam 5.35 minit petang deh. Amaran ribut peti dengan hujan lebah sampai jam 9 malam ni. Untuk hari ini 25.7.2026. Akan kena dekat Negeri Perlis, Kedah, dekat Langkawi dengan Kubang Pasu, Pahang dekat Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temeluh dengan Maran, Selangor dekat Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat, ya. Termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur, Johor dekat Pontian, Kulai dengan Johor Bahru. Itu dia amaran ribut peti dengan hujan lebah sampai jam 9 malam ni di Keluarga Mad Malaysia. Untuk negeri-negeri dan belah-belah yang kena sampai jam 9 malam ni, aku kongsikan bersama dalam Asyik Berpihoi masanya. Asyik FM Moi No Moi, lain daripada nang lain. Asyik Berpihoi. Kita berbual dengan Naim Daniel dengan lagu dek Mainan.

iaitu nyanyian Aisyah Ridno. Lagu dia bertajuk Samudera. Dah 7.18 minit malam. Baik, dekat Ampang, 5 pendaki diselamat selepas dilaporkan tersesat ya masa mendaki Bukit Saga Ampang hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Asrul Rizal Asbar. Ya, khabar pihak Kian Timah laporan berhubung kejadian tu jam 2.15 minit petang tu teh. Susulan tu, sepasukan anggota dihantar bersama jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Pandan Indah untuk bantuan seterusnya. Dan mangsa terdiri daripada 4 orang betina dengan seorang jantan berumur antara 34 sampai 46 tahun dan kian dapat dijumpai anggota operasi pada jam 3.55 minit petang. Dan muat mangsa dijumpai dalam keadaan selamat dan sebarang luka dekat kian ya. Hati-hati kepada kawan kita yang gemar buat mendaki lah kan. Gemar hiking sini, hiking sini. Kalau ada talian telefon macam ni, bolehlah ditelepon-telepon lagi ya. Sebabnya kawasan yang hap talian telefon, itu jadi satu masalah juga. Walaupun kita dah selalu mendaki banyak gunung go bukit ya, kadang-kadang benda yang kalau nak jadi tu jadi juga lah. Jadi berhati-hati selalu dan beringat-beringat selalu. Dan aktiviti yang sihat, tapi itulah risiko dia pula kan. Dalam Asyik Berpihak, aku kongsikan bersama Mas Anin sesama kita berhibur. Lagu-lagu berhibur dengan lagu-lagu hiburan dan kita berhibur dengan lagu nyanyian Nisa. Ayo kita berhibur ya, Monisa, kita berhibur. Ha, malam ni dalam Asyik Apa Pihak. Asyik.

Ya, itu lagu yang bertajuk Jatuh Lagi, nyanyian Sarah Tunas Pai. Lagu terbaru daripada Sarah Tunas Pai. Dekat ke jam 7.33 minit malam. Baik, Malaysia mengesahkan sekurang-kurang dia satu gelaran dalam acara bergu campuran cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026 lepas dua gandingan negara mara ke pentas final dekat Stadium Titi Wangsa hari ini. Ya. Gandingan Irfan Syazmi dan Nur Aina Maisara Hatta menusi aksi cemerlang bila kian cuma 24 minit untuk kalahi pasangan Indonesia Faza Iwat Kurnia Ramdan dengan Rachel Machalul Cahya Ayu dengan mata 21-7, 21-13 sekaligus mengesahkan tempat ke final. Ya. Kian akan buat perhitungan sesama sendiri dengan pasangan negara Ahmad Rizwan Zulwakarizal Ahmad dengan Teh Sian yang turut melangkah ke final lepas kalahi Israf Hafizin Ali Jaini 21-6, 18-21, 21-15 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Syazmi dia ngakulah dia tak nyangka boleh melangkah sejauh ni, tapi bertekad untuk ambil peluang muhak pengalaman yang dikumpul sepanjang kejohanan untuk memburu kejuaraan. Baik, itu dek satu gelaran dalam gegaman Malaysia ya. Untuk cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026 yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa. Berita dapat kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Asyik Berpihoi, Asyik FM Moin Umoy, lain daripada nang lain. Asyik Berpihoi. Bersama dengan Aero, Aku Tak Marah. Selepas tu Lenny, Aku Sendiri dan Bumi Putra Rocker, Silaturahim. Lenny Aku Sendiri, terbaru daripada Lenny.

Bumi Putra Rocker Silaturahim. Hujung-hujung dah kita dalam Asyik Berpihoy. Macam itu ya tugasan ku dari jam 4 petang dekat ke 8 malam ni. Nampak cukup sampai ke sini dulu. Jam kita dah 7.49 minit malam. Dan selepas Senin akan bersama rakan setukar 9 minit rakan pendengar untuk 4 jam menang terakhir.

Jadi semacam biasa, sebelum berpisah, salam salam ceria, salam satis jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan selamat malam. Dekuin Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi.

saya, nama saya Samri Anwaki Talib, berasal penduduk Kampung Ipes, Pos Balap. Tajuk, kenapa yang penjual pesat beroleh?

Tun Asli Seletar dari Farja Band Akustik sebentar atas Eseng Mong Asyafan Moi Nung Moi jam 8.13 layak ke udara. Okey, bertemankan Ye Linda jam yang seterusnya 8 hingga 12 gagit layak akan bertemankan kenembut rakan pendengar Asyik FM hari Sabtu Isdo dan Isdo je 25 gecek 7 20 26. Kenembut yang Seng Mong juga ATS Seng Mong rakan setugas bersama DJ Ina ya dari dialek temuan anak pun hoj nama ye wel ke udara 4 jam yang sejso en ano hari Minggu ke udara Sabtu kenembut malam Minggu semua yang berseng Mong selamat hari Minggu ya untuk kenembut rakan pendengar Asia FM. Terima kasih kerana mentuna jam semua memilih siaran kande untuk jam retih lah hingga magagit layak yang akan berkonti en ano selama 4 jam. Jadi kenebut-kenebut yang boleh Seng Mong, terima kasih kerana memilih siaran Kandik Malok. Sajak-sajak lah yang Seng Mong Kandik layak dia. Terima kasih ke udara yang memandu, selamat memandu. Semoga network nyop malok-malok hei layak dia loy dengan selamat. Dan juga diharapkan keadaan nyop sihat sejahtera lah semua he. Kalau rasa mo pejat-pejat ulah nak gahel-gahel kan. Kadang-kadang edo perlukan rehat ya. Yelah edo hek kerja sehari nak hoj marop jam lepas nak Sabtu Ahadoh ekot masa untuk eh bercuti kan. Jadi untuk nak masa doh lah untuk em rehatkan minda, rehatkan ulah eh kan. Tapi mo je seorang-seorang yang bekerja juga hari Minggu gereja je kan. Tapi kerja ye gel-gel he bercara he lah. Kalau kerja reknya enyuh nak kena lah rehat ya. Kena kod masa untuk em rehat ya. Ulah-ulah eh. Kalau mau masa nak berurut kan. Urut-urutan yang tu nak urutan tradisional lah. Nak yang paling mej lah kalau urut mak ulah-ulah eh doh. Gahel-gahel. Yang mau berleh bertau nak. Bolehlah urleh nyom nak urut ataupun topu urut malih kan sambil-sambil anak saya mong Asia FM nak untuk layak balik teh bersama kan Asia FM moi ke udara ya. Dan kenapa ilo pun jom maneng ebe hibur maneng hiburan-hiburan layak teh lagu dari suara Aiman Sidik dan juga Alin Sidik Benado beradik rasa ya sebab kena berget sama hei. Jadi saya mong maneng lagu cinta sejati Asia FM terus layan moi.

Betul variasi di mana awak Nadia? Ha, mana Nadia ni yang sedang mendengarkan Nasya FM untuk kena berakan mendengar ke udara. Lebih kurang menghampiri 13 minit lagi 6 loi, 9 layak doakan Eseng Mong. Berita utama maning tepat jam 9 layak do hejek he. Jadi walaupun kena ber agak web malak-malak selepas do Eseng Mong gah maning tepat jam 9 masih lagi ye ke udara. And kalau segmen memori dan lagu selepas do akal ya kena ber yang berseng mong and siaran kan di Asyik FM moinung moi ke udara Eseng Mong gah maning ya selepas do. Jadi kena ber yang berseng mong. Okey, sambil-sambil cik cak canak nak he, selamat cik cak, selamat menjamu selera cik nak layak teh. Kena ber min amok min aku min anak leto meneh leh kena ber lain Eseng Mong siarankan dia untuk balik layak duk Eseng Mong maning sambil-sambil menjamu selera bersama insan-insan yang tersayang. Aduh, lagu dari Suara Ashira dan Eddie Hamid buat insan tersayang layak TSFM. Terus layan main umai.

0: Gah, pasti pade.
1: Saya Tok Batin Raina bin Anjang, Kemusang Kelantan, Kampung Aring. Di sini kaum Batik. Sejak kita buka di sini tahun 90. Jadi sebelum tu jumlah di sini ada 21 keluarga. Sebelum kita nak membesar, meluaskan di Kampung Aring ni, masa tu 21 keluarga. Jadi jumlah sekarang ni adalah 298 penduduk. Keseluruhan penduduknya, penduduk kampung ada keluarga 74 keluarga di Aring ni. Yang terbesar sekali isu sekolah lah di Aring ni. Sebabnya isunya bukan apa. Dia budak-budak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tak pergi ke sekolah. Jadi sekarang ni kira alhamdulillah lah. Jadi masa masuk tahun depan ni ada percadangan kerajaan nak buka lah di Aring ni supaya menghapus isu sekolah. Jadi di situ saya bersyukur lah. Yang kerajaan yang terbaru dia buat cadangan tu, saya bersyukur lah buat percadangan nak perubahan di Kampung Aring ni supaya tidak melibatkan isu sekolah. Jadi sekarang ni macam segi ekonomi kita bergantung lah kepada hutan lagi untuk pencarian di Kampung Aring. Getah, sawit belum ada lagi. Jadi sekarang ni Kampung Aring ni bergantung pada hutan untuk mencari rotan, kayu gaharu, ikan, itulah buat sementara ni.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak penetakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

aku dan dia sebentar Atik Sengmong jam 9.20 minit layak udara. Atik juga Sengmong berita daripada berita utama tepat jam 9 layak dan Kenembek ya. Jadi untuk Kenembek kalau segmen memori dan lagu juga anda rakan-rakan pendengar air yang bersengmong Chen Seman lagu layak balik teh lagu dan memori kena kongsikan memori dan lagu ya. Okey, jadi untuk kawan-kawan rakan pendengar air yang sedang bersengmong waktu puduh, memori nak biarlah bersesuaian dengan lagu yang anda minta lah untuk malam ni. Jadi cocok yang Chen Seman lagu sambil-sambil nak kongsikan juga memori layak teh di 0133151600 ya. Okey, Zack daripada Tanjung Malim katanya siapa dia sebelum aku dari suara Francisca, Peter dan Roy. Katanya lagu ni selalu karaoke dengan teman wanita. Amboi, dengan teman wanita eh. Okey, apapun selepas ni saya tunaikan lagu permintaan daripada Zack Tanjung Malim untuk kenibur rakan pendengar HFM yang bersengmong. Dan tapi sebelum nak juga get info neglekma semua Piala ASEAN 2026, Malaysia kalahkan Myanmar 1-2. Jadi dua antara get info neglekma Kenembek, Harimau Malaya memulakan kempen Piala ASEAN 2026 dengan langkah kanan selepas bangkit menewaskan Myanmar Neinar ya, keluar aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Tu Wuna Yangon Isdoh ya. Jadi ketinggalan seawal minit ke-10 menerusi jaringan Miat Kuang Kan, skuad kendalian Tan Cheng Ho tok panik sebelum mempamerkan kebangkitan pada babak kedua menerusi dua jaringan Paulo Joshu. Jadi nak antara ge info neglek ma kini berakan pendengar ya HFM yang masih lagi bersengmong ge info sukan lah balik layak teh. Okey. Okey, lepas selepas ni saya akan tunaikan lagu permintaan Zack, katanya kenangannya selalu karok dengan teman wanita. Jadi selepas doh, segmong mana lagu Shikin Asyik Asyik sendiri lagi main umai.

0: Anna, kau buat apa sekarang?
1: Lanita ke? Aku duduk kat rumah je lah. Tolong mak jaga adik-adik. Bukan beruntung macam kau. Dapat kerja kat bandar. Duit banyak pula tu.
0: Alah, kalau kau nak, kau pun boleh dapat kerja macam aku tau.
1: Masalahnya SPM aku kantoi lah, Nita. Macam mana nak dapat kerja kat bandar? Siapa nak ambil aku kerja?
0: Alah, nah. Janji kau nak kerja. Yang selebih tu, biar aku uruskan.
2: Kamu semua siap? Pakai baju yang disediakan. Make up cantik-cantik.
3: Kenapa ni? Kenapa buat kami kat sini?
4: Diam. Kamu semua sudah dicuat.
5: Mulai sekarang, kamu mesti ikut arahan kami kalau mau selamat.
3: Tak nak.
2: Kamu jangan cakap banyak. Kamu akan dibawa ke kelab malam. Dan kamu perlu melayan pelanggan sebaik mungkin.
3: Tak nak.
2: Ikut saya. Jangan bantah.
4: Sudah. Pergi siap sekarang.
3: Tak nak.
4: Pergi siap sekarang.
6: Adakah anda sanggup melihat ahli keluarga anda dieksploitasikan sebegini? Manusia bukan untuk dijual. Hentikan pemerdagangan orang.

lagu memori dari rakan pendengar yang bersegmen dengan HFM ke udara masih lagi sehingga 11 layak lah ya. Permintaan memori dan lagu anda untuk layak te kenemba. Okey, jadi harapkannya semua dengan keadaan yang meh, sihat-sihat belakalah kenemba dan juga neglek ma semua layak do antara mo program citra warna di dataran ya. Bermula irasa isa top boy isdo, marop isdo. Ya, jadi kenemba-kenemba yang beradis, layak teh, beradis sama kawan-kawan, keluarga, sanak saudara, cocok sajalahnya beradis layak teh. Lagi-lagi embek bandaraya do, jajilah sama beradis kek-kek mtuna, cekna, kek-kek kedai cekna. Kadang-kadang ebot menasa edek nak tek. Cek kedai do nyon mak kedai do, eburing-buring atek mtuna bos canak sama he endek now asik-asik masak benda sama he beradis kek-kek canak maluar well em rasa amish-amish nak kan ilupun hati-hatilah malu networknya belayak balik teh he. Teruskan lagi memori dan lagu daripada Ilham, lagu Di Baling Cintaku dari suara Mia Emilia. Katanya ada kenangan di sini, kenangan indah berkenalan dengan wife ya. Jadi nak antara lagu Di Baling Cinta Sengmong Maneng and siaran Asyik FM ke udara, kenember yang bersengmong moi dumoi.

0: Eh bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letak lah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau

layar gebalitih lagu dari Ali KS, Jet Lord, ya, daripada dialek Temer ke udara. Balik layar bersama Kania HFM ke udara. Dan semualah rakan-rakan pendengar yang bersengmong, terima kasih kerana mtuna masih lagi berhibur untuk layak balik teh. Dan juga untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi tak leg-leg, kandik sudah pun bersiaran di siaran Astro and Cloud Channel 875 ke udara. Jadi cok-cok yang mungkin tak leg-leg nak adolah im cara you get im terloy banyak kenemba gah pai, boleh sengmong kandik juga di siaran Astro 875 ke udara balik layak do. Dan juga RTM klik rek biasa jugalah sengmong secara online hejek ha. Jadi lopon kena ber jom main sengmong hiburan-hiburan layak balik teh, agak cara lebih-lebih, agak cara jaje-jaje sengmong lagu hek dengan lagu dari Terra Rosa Gering, moi no moi.

0: Jerit-jerit.
1: Eh, aku dapat RM30,000.
0: Eh, banyak tu.
1: Eh, aku menang.
0: Aku sikit.
1: Eh, aku menang RM30,000 ni dah.
0: Eh, macam mana aku dapat RM30,000 ni?
1: Ni, tengok ni, tengok ni.
0: Apa yang? Apa?
1: Ha, ni SMS ni. Kau tengok lah ni. Ha,
0: oh,
1: dia kata,
0: ni SMS tipu di. Kau jangan percaya.
1: Dia kata, tahniah. SIM card anda memenangi RM30,000.
0: Itu semua tipu. Ha? Dulu aku pernah juga kena. Lepas tu aku cuba telefon nombor tu kan.
1: Ha.
0: Dia minta nombor account.
1: Ha.
0: Lepas tu,
1: ha?
0: Tapi aku tak bagi. Sebab aku fikir, takkanlah ada orang nak bagi kita duit banyak tu dengan tak ada apa-apa.
1: Ya ke? Oh, nasib baiklah aku tak terjerat dengan benda-benda semua ni. Hai, nasib baik kau ada tolong aku dah. Kalau tak, tak tahulah macam mana aku kena tipu ni.
0: Lain kali hati-hati dengan nombor-nombor yang tak pernah kita nampak kat telefon kita.
1: Tak apa, tak apa. Lain kali aku tak nak lah kata orang tu.
0: Percaya.
1: Mudah percaya. Sangat percaya dengan benda-benda macam ni ya. Jangan mudah terpedaya dengan skim-skim cepat kaya dan tawaran yang tidak menasabah. Pesanan kami dari Radio Malaysia Asia FM. Kerana kami menyayangi anda.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya ada kepastian Ziana Zain sebentar Ate Dana juga kena buat lagu Memori dan lagu Hiburan Layak Do hingga 11 Layak ke udara kena buat. Ha, jadi kita pun lah sebentar doa akal tapi timur lagi healing untuk Layak Teh sehingga 12 lagi Layak sebentar ke udara. Dan teruskan ni lagi Memori dan lagu daripada Sung Jinwo. Ha, betul ikan nama Edo. Lagu suara A to Z, lagu tajuk Darjat, lagu katanya kenangan. Asal kenangan ni asal teringatnya rindu. Itu je lah ya. Jadi, lupa pun kena buat eseng mong maning. Kau memang malam-malam terus layan. Asyik FM, moi no moi.

Ya, lagu Jalal Pusaka Salina sebentar Ate Ashik FM terus layan 10 bukan 10 tapi 11 10 minit ke udara kena buat yang bersengmong Ashik FM yang masih lagi tuna bersengmong siaran kandik untuk balik layak teh. Terima kasih ke udara kerana memilih siaran kandik untuk balik layak minggu Sabtu Isdoh ya. Jadi selamat berhujung minggu semua yang masih lagi bersengmong berpihoi healing balik layak teh. Hidupun bertemankan kandik malam minggu Sabtu kenember ha. Okey, jadi kenember joklah sengmong lagu maning kan cara pun soal embut sengmong lagu hey layak teh DJ jadi jom maning sengmong lagu Gabby Welly calon mertua Ashik FM terus layan moi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Mungkin salah aku dari Santin Ben, lagi dari rakan Edailek temuan ke udara sebentar Atik Seng Mong HFM ke udara Kenembut yang berseng Mong Radio Sen Oye ke udara lebih kurang 12 minit lagi tilok ya 16 majam 12 kagit layak ke udara dan selepas tu akal bersama radio daripada siaran Salam FM yang akan berkonti dengan rakan daripada siaran Salam FM yang akan berkonti ha. Okey, jadi terima kasih kenembo ya Atik berkonti num jam marap Atik ha num jam 8 layak tilok lagi 16 majam 12 kagit layak ke udara kan di Asia FM bersiaran grek biasalah num jam 8 yeh ya sehingga 12 gagit layak ya and anu kenembut setiap hari dan juga kenembut-kenembut yang bersengmong juga dia atik 8 hingga 12 gagit layak ke udara okey okey lupon ya Linda sampai anu tugasan ya hari do Sabtu dan isdo hejak 25 gecek 7 20 26 dan jumpa untuk is yang moywell akan noi berkonti tak eleglah hari lupon jadi esengmong enelah hari lupon akan berkonti lupon jumpa lagi selamat layak dengan hiburan lagu dari pada Haiza Abel Eseng Mong untuk penutup tirai siaran Asia FM. Jumpa lagi. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala rabiasi wa ala tu'asir kirim Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita di Asyik FM. Alhamdulillah kita bersua kembali bersama dengan saya untuk Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi bersama dengan Ayah Rambakar. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 11 Safar 1448 Hijriah Riyahat 26 Julai 2026 Masihi. Apapun saya doakan kepada sahabat pendengar sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, keadaan sihat, keadaan yang positif, keadaan yang ceria untuk hujung-hujung minggu ni. Selamat berhujung minggu kepada sahabat pendengar semua. Apa juga aktiviti anda untuk hari ini, ke mana saja anda berada, semoga dalam lindungan dan juga jagaan Allah SWT, insyaAllah. Baik, pastinya untuk hujung minggu ni saya doakan kepada sahabat pendengar untuk memanfaatkan hujung minggu anda dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat pastinya, aktiviti yang menjana minda, dan juga jaga kebersihan, jaga keselamatan, jaga juga adab kita bila mana kita berada di tempat orang lain. InsyaAllah kita jaga kita, insyaAllah semoga Allah juga menjaga keselamatan kita. Baik, untuk hari ini seperti biasa banyak perkongsian yang saya nak kongsikan kepada sahabat pendengar, tapi sama-sama jom kita dengarkan daripada Hafiz Hamidun. Kita melihat bintang bersama dengan Hafiz Hamidun sebagai pembukaan untuk tugasan saya untuk Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: lah. Salam FM, salam untuk semua.
3: Assalamualaikum. Tachihau. Wanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #Penyiaran Jakim.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Kau ni
6: yang
5: mahal.
6: Tak?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
8: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring daddy to hospital?
10: I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
8: Awak okey tak?
12: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
14: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Masih lagi bertemankan saya Hanaf untuk edisi hari ini 11 Safar 1448 Hiji, hari Ahad, 26 Julai 2026 Masihi. Selamat berhujung minggu kepada sahabat pendengar yang dikasih sekalian. Apa jua aktiviti anda untuk hari ini? Ada yang balik kampung mungkin, ada yang bercuti bersama keluarga. Apapun, jawasi keselamatan anak-anak kita, wasi keselamatan orang tua kita dan sebagainya. Jaga kesihatan, jaga adab dan sebagainya. InsyaAllah, semoga aktiviti anda merupakan aktiviti yang menjana minda pastinya. Dan juga insyaAllah semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Dan kepada sahabat pendengar, tak kurang juga yang sedang bertugas mungkin ketika dan juga waktu ini, bersama dengan saya bertugas, selamat bertugas saya ucapkan. InsyaAllah mungkin ada masih lagi tugasan dan juga amanah yang perlu dilaksanakan untuk waktu dan juga ketika ini. InsyaAllah kita doakan juga semoga diberikan kemudahan, ya, diberikan kemudahan dan juga diberikan kebaikan untuk apa yang kita lakukan pada waktu dan juga ketika ini, insyaAllah. Baik, sedikit perkongsian kepada sahabat pendengar. Apa yang saya nak kongsikan lah berkenaan dengan jauhi sangkaan ni. Pernah kita dengar kan tentang jauhi sangkaan ni? Kita sentiasa orang kata pernah lah di kalangan kita ni bersangka buruk dan sebagainya kan. Ataupun kita menyangka seseorang dengan sangkaan yang mungkin tak sangka buruk, mungkin sangka yang tengah-tengah tu kan. Namun nak bersangka baik tu mungkin susah. Banyak yang kita bersangka buruk dan sebagainya. Kita harus untuk menjauhi sangkaan ini. Sebab hasutan ni sering ditebar bersama dengan sangkaan jahat dan tidak berasas. Kan? Dan sebelum kita mempercayai atau menyebarkan sesuatu maklumat, pastikan dahulu kesahihannya. Dalam firman Allah SWT ada sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Jadi kita harus berhati-hati. Apa yang kita perlu lakukan adalah semak selidik sesuatu berita sebelum kita menerimanya. Tak kisahlah berita apa, berita daripada jiran sebelah kita ke, kan? Berita daripada ahli keluarga kita ke, tentang suatu perkara yang nak disampaikan. Kita semak, kita teliti dulu, kita selidik dulu sebelum kita menyebarkan, kita menyampaikan juga, kita panjangkan berita tersebut kepada mereka-mereka yang lain. Kita sebarkan salam, usah menanam benci sesama kita. InsyaAllah, renungan dan juga pesanan buat diri saya terutamanya, dan juga kepada sahabat pendengar, insyaAllah sama-sama kita amalkan, dan semoga kita menjadi khalifah dan juga hamba Allah yang terbaik di sisinya, insyaAllah. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
10: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Awkamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Encik, tak plastik?
4: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
3: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
4: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
3: Oh.
4: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
5: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu, ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya, Nurul Ashikin, untuk Salam FM Menjana Minda.
6: Ramah, lampu kuning. Eh, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
5: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
7: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: semua.
1: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
4: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 12.38 minit tengah malam. Waktu ini masih lagi bertemankan saya Hanaf Akar untuk Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. 4 jam kedua akan menemani anda insyaAllah untuk hujung-hujung minggu ini bersama dengan anda. Mungkin ada di antara ayah dan ibu untuk waktu ini belum lagi melelapkan mata kan, bawa anak-anak apa tu pulang ke kampung halaman. Cucu-cucu apa atuk nenek ni rindu dengan cucu dan sebagainya. Walaupun ambil masa 2 hari sahaja, kita manfaatkan sebaiknya insyaAllah. Apa pun kalau anak ke cucu tak sihat dan sebagainya kan, sekarang ni tengah musim penyakit kan, tengah musim penyakit ayah ibu, betul tak? Tengah musim apa, influenza dan sebagainya kan. Jadi kita ambil langkah penjagaan lah, sebab influenza ni adalah sejenis orang kata penyakit yang mudah merebak melalui titik pernafasan, titisan pernafasan. Kita amalkan langkah penjagaan berikut untuk mengelakkan jangkitan. Sedikit perkongsian untuk ayah dan juga ibu, 8 langkah pencegahan penyakit influenza ni untuk kita sama-sama ambil berat. Okey, antaranya sekiranya mengalami gejala demam dan batuk dan juga sesama, segera dapatkan rawatan. Pakai penutup penutup hidung jika berada di tempat awam. Basuh tangan dengan air dan sabun selepas batuk atau bersin, selepas menyentuh hidung, mulut atau mata. Gunakan cecair hand sanitizer jika boleh digunakan. Kita kena pastikan pengudaraan dan pencahayaan yang baik dalam rumah dan tempat kerja. Elakkan berada di tempat tumpuan orang ramai. Tutup hidung atau mulut dengan tisu atau sapu tangan apabila batuk atau bersin. Ini paling penting sebab kadang-kadang anak kita ni kadang-kadang terleka, terlepas batuk. Kita ajar anak kita untuk batuk bersin, untuk menutup muka hidung mereka bila berhadapan dengan orang ramai. Ini salah satu adab dan juga kebersihan yang perlu ibu ayah terapkan kepada anak-anak kita. Seterusnya, elakkan berkongsi peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan lain-lain lagi. Dan juga yang terakhir, bersihkan lantai dan meja yang tercemar dengan cecair hidung dan mulut menggunakan bahan pembas kuman disinfeksi. InsyaAllah kita cuba amalkan, kita cuba ikhtiar, selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT insyaAllah. Baik, dan juga untuk hari ini seperti biasa sahabat pendengar, untuk hari Ahad kita nak bawakan kepada anda rancangan misteri malam di sebalik mata seketika nanti pada jam 1 pagi. Jadi insyaAllah kita minggu ni alhamdulillah, kita, saya dan juga sahabat pendengar kita, penyampai kita, sahabat penyampai kita di National FM, insyaAllah gabungan National FM dan juga Salah FM, kita nak bawa anda ke syurga insyaAllah. Amin. Kita doakan semoga kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW, hamba Allah, mendapat tiket ke syurga. Sebab apa? Tajuk pada minggu ini, kita nak bawakan tajuk pada minggu ini berkenaan dengan tiket ke syurga. Kalau kita masuk tempat-tempat lain kan, tak kisahlah apa tempat kita masuk, kita nak masuk stadium ke, kita nak masuk mana-mana kan ada tiket. Kalau di syurga pun ada tiket. Selalu kita berebut nak beli tiket kan, kalau apa, nak beli tiket bas ke, tiket wayang ke kan, apatah lagi tiket konsert, betul. Sampai sagu orang kata battle ni, battle kita berlawan ni, kita battle, kita beat kita punya tiket dan sebagainya. Keluarkan duit simpanan untuk urusan duniawi ni, tapi jarang kita nak berebut dan bersusah payah nak usaha menempah tiket ke syurga. Sebab apa? Sebab benda yang tak nampak, betul tak? Ini fitrah lah manusia kita berfikir sebab tak nampak. Benda yang nampak, kita yakin nampak, percaya depan mata, benda itulah kita kejar, betul? Kan? Kalaulah Allah bagi kita lihat syurga tu macam mana, tuan-tuan perempuan kan? Ini pesanan untuk diri saya terutamanya lah kan? Kalau Allah bagi kita lihat syurga tu macam mana, masya Allah, berkejaran manusia ni mendapatkan tiket untuk ke syurga. Jadi untuk topik malam ini, seketika nanti jam 1 pagi menerusi rancangan misteri malam di sebalik mata, kita nak kongsikan kepada anda semua tiket ke syurga yang akan dikongsikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi Bimat Jusoh, pensyarah akademik IPJ Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, seketika nanti bersama dengan National FM, Salah FM dan juga National FM. Kita kongsikan kepada anda tiket ke syurga. Jangan lepaskan peluang untuk dengarkan perkongsian ilmu ini, okay? Menerusi National FM dan juga Salah FM seketika nanti jam 1 pagi. Kita jumpa anda nanti, okay? Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang engkau telah janjikan kepada mereka. Dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya, engkaulah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya, sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
2: Hiburan berterusan, Salam FM.

0: adat istiadat. Kamu rindu, aku juga begitu. Rembang Most Wanted Part 2.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan 95.6.

0: ada ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Jantungku berdegup
1: cepat. Islam itu mudah, Islam itu indah.
2: Jangan mencari yang sempurna, kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: buat apa tu?
1: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
2: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
3: Satu klik, 1000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini. Untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf. Untuk julung kalinya, Anaf.
2: Julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Silang Budaya.
1: Silang Budaya, betul.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata. Buat julung kalinya, saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf. Untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga, juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Seras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okey, alhamdulillah. Doktor okey, Doktor dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady, Doktor?
2: Doktor, dia dah jadi geng BGBH
1: sebenarnya.
2: Sejak dapat abang manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita, Doktor, untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni, Azhar.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya, Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia. Jadi jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya. Atau dengan cara lain, maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percaya ke Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita, yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata inna Allah ashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah Dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah
2: dia. Okey, sebagai mukadimahnya kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ini ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Jadi kalau punya perjalanan ke syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga, Anaf, untuk malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, badan masih lagi kita bersama dengan panel kita di talian, yang berusaha Dr. Manawi Biman Jusuh, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung kesian kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah lah. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
0: Syarga tu dia.
2: Syarga.
1: Sebab tu ada lagu-lagu apa nama, Bekas Surga.
0: Surga.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pun salah satu syarga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita pergi kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ni susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan. Satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya. Mengalir sungai daripada air yang tidak berubah. Ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar ayat Quran sebut, rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih. Putih dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk. Lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Matalul bismillahirrahmanirrahim. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pohon. Jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, last, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kazalika wa zawwajnahum bihurin ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian tu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak katalah mutakabilin, diberkakan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusi mar'inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam. Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, Dan ustaz, doktor, ustaz doktor bersama lah ya, boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti insya-Allah. Itulah secara ringkasnya.
1: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
0: Betul.
1: Kalau ahli neraka macam mana doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
2: Dia macam
1: sama
2: ni.
1: Sama juga kan?
2: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu. Macam mana awak boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, suar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Saja nak kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, Dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
0: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kan, kita suka dah tengok buku kan. Betul. Sepuluh sahabat, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Betul.
1: Macam kecil kan. 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul tak? Kita fikir, kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni yang bawa kita kenal sahabat dan sebagainya. Kalau nak ni, kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
0: Betul.
1: 10 orang je yang masuk juga ni.
0: Yelah, budak-budak.
1: Budak-budak, ya.
0: Tapi kalau kesimpulan ni, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah SWT.
2: Kita sendiri pun belum tentu.
0: Betul. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu
2: belum.
0: Kan kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi
2: tadi kita tak boleh rasa sedap hati.
0: You sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
0: Kalau tak sengaja tak apa kan doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusos, selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan Hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sangat yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Sama dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pula, nama syurga.
0: Syurga,
1: syurga terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah Ta'ala kata ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzulah ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab, nuzul. Ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus, nama syurga yang pertama, dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni. Syurga ini diciptakan dari intan putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtil anar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni. Ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa. Syurga Ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah. Kata kunci untuk dia masuk kepada syurga Ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am. Lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi azaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan. Tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu. Semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan mencandanya akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penak lelah mereka. Diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu surga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu a'lam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
3: Betul.
2: Rupanya dia banyak pintu.
3: Banyak sebenarnya.
2: Maknanya maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah eh. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan doktor macam tu.
1: Ada dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita, tapi untuk mendapat tahap kedudukan. Kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemerlapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahualam.
3: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh yang selalulah yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah. Kalau dekat neraka ada bidadari ke?
3: Macam mana doktor?
1: Dia bidadari. Persoalan kan
3: persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah persoalan Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain bidadari ni berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia, laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
3: perempuan,
1: perempuan yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhu Firdausa." Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. "Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah." Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kun taturattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia sehingga kedudukan kamu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahullah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, baina samai wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu darjah tu, bezanya di antara langit dan bumi. Seperti kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, As-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dialah orang pertama, buat baik dialah pertama, bercakap benda baik dialah pertama, tak ada orang lain, orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah. Maka tergolong dalam golongan ashabul yamin, dia bawah sikit. Ashabul yamin dia bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit,
3: boleh,
1: kata Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lastulil firdaus si ahlak, wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua, di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan, nyeru ku tak adakan. Maksudnya gembira sangat, tapi daripada lubuk hati, aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi, saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapik sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapik lah. Janganlah, dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
3: Wallahu'alam. Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya. Dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Google Nasional FM dan juga Salam FM. Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Matnawi bin Matjuso selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah. Dr. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Dr., saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Dr.?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermakna hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazak, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi berkata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah di atas sakit hati kamu itu. Di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat ambil kayu api, bakar dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita. Konsepnya ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi menyengking, marah. Terutamanya kalau mak ayah tu dah sampai usia ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham, perti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasnyalah doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Yeah.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lah dulu ya. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahliga yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam

0: kan, tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat, tua dah tak ada, pergi hospital dah tak payah fikir-fikir kencing manis, darah tinggi dah tak ada dah.
1: Semua doktor tak ada,
0: pun tak ada dah, di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999 dah tak ada dah. Semua kita berseronok makan, makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah,
1: memang unlimited dah dekat sana doktor.
0: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku nak rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni, saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'nahuna insya'ah. Siapa umur 50 dan macam tua, unduruskan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis, orang tua tadi. Rasulullah panggil dah, sini. Kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf cantik macam mana. Cuma gambarannya, tangan orang boleh dihiris-hiris tapak tangan. Memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahun. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan segar escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum, makanan dan minum. Allah
1: dahsyat betul.
0: Memiliki kenderaan, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Halal araik. Araik ni katil, tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda, kita di kanan. Surga diterangi tanpa matahari, dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer jauh, 1,000 kilometer.
1: Jauh
0: tu. Macam tak payah pakai teropong . Macam kita tengok tapak tangan kita. Buah-buahan tetap ada sepanjang masa, tak pernah putus. Ini diceritakan dalam surah Waqi'ah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok. Besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga, mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
1: Memang akan cakap bahasa Arab. Itulah Arab. Itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
2: Speechless.
1: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Sambung minggu depan insyaAllah.
2: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
0: Menuju ke pintu syurga
2: dan Nofailah
0: bukan. Ini tiket.
2: Kita nak terus masukkan ke pintu syurga nanti insyaAllah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kekuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. dalam rancangan Misi Malam di

0: balik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Reza. Kongsian dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
2: InsyaAllah Hanaf. Depan mungkin dengan Abang Hanis kot.
0: Oh dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
2: Itulah. Hari ni hari jadi beliau.
0: Oh ya ke? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Oh memang cuti sebab ni
2: Yelah kan. Tapi tak apa. Walaupun ini buat jumpa kali ni saya bersama dengan Hanaf. Hanaf terima kasih di atas pengongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi.
0: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua, tapi untuk seluruh pendengar Salam FM juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Isteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
3: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Maktar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa. Kita tengok tuan-tuan. Hadis ni dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita, pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi SAW itu dulu. So, sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah tuan-tuan, selalu tak apa, tak pernah buat. InsyaAllah hari ini kita mula buat sunnah Nabi ini, sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi SAW. Jangan kata nanti pula abang apa ni, buang tabiat ke ni? Ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia, iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu. Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar, tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing, tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi SAW mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah tuan-tuan, kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk berbuat baju baca tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar, suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
6: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa asli Temiah. Lughatus Salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda Kamarudin dan hari ini kita dalam segmen Lughatul Salam. Hari ini kita akan belajar bahasa orang asli dari suku kaum Temiar. Di jalan raya, kita mestilah menjadi pemandu yang berhemah dan bertanggungjawab. Jadi, perkataan yang akan kita pelajari untuk hari ini ialah Alung naen moto tok berlesen. Alung bawa moto tiada lesen. Alung naen motor tok berlesen. Alung naen Alung bawa motor tok berlesen. Motor tiada lesen. Alung naen motor tok berlesen. Alung bawa motor tiada lesen. Baiklah, sekian untuk hari ini. Sekiranya kita memulakan perjalanan ke destinasi yang ingin kita tuju, pastikan lesen anda hidup supaya tidak dikenakan tindakan. Ingat tu kawan-kawan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Ish, dapat pula frekuensi ni.
7: Eh, kenapa pula ni, Fana?
6: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
7: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM, kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang, dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
6: Oh, ya ke?
8: Salam FM, salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Saada yang bermaksud kebahagiaan amat serasi dengan aura yang ditampilkan oleh Terata Ilmu yang diberi nama Kompleks Al-Saadah, terletak di Seremban Negeri Sembilan. Dengan keluasan tapak 1.78 ekar, Kompleks Al-Saadah dibina pada awal tahun 2008 dengan peruntukan 7.76 juta ringgit daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Berkonsepkan seni bina Masjid Besar Zian di wilayah Shanxi, China, membuktikan Islam adalah agama untuk seluruh manusia tanpa mengira kaum dan keturunan. Menara seperti pagoda China setinggi 7 tingkat menjadi tarikan utama kompleks ini. Tambahan pula, ukiran dan hiasan tulisan kaligrafi di dinding diimport khas dari China menambahkan lagi estetik dan keunikannya. Selain itu, di sini juga turut menempatkan Pejabat Muslim Revert Association atau MRA dan Malaysian Chinese Muslim Association atau MAGMA yang berperanan untuk membantu mereka yang berminat untuk mengenali Islam dan seterusnya memeluk agama Islam. Dalam usaha mendidik jiwa yang ikhlas, melafaz syahadah untuk terus bersama Islam, setiap ruang Kompleks Al-Saadah diperuntukkan sepenuhnya untuk memberi bimbingan akidah kepada saudara baru. Ini termasuklah kelas Fardu Ain, kelas Al-Quran dan juga perkhidmatan runding keluarga serta pelbagai aktiviti sosial kemasyarakatan yang lain. Wahai hambaku, setiap kamu adalah sesat melainkan yang aku berikan hidayah. Maka carilah hidayah, nescaya aku akan berikan kepada kamu hidayah.

0: Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-6 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridhal li talibil ilmi, wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, wal haytanu fi jawfil ma, wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal 'ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wa la dirhama walakin warathul 'ilma, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Artinya, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu, dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan keampunan bagi orang-orang yang alim sehinggakan ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, yakni wang emas, dan dirham, yakni wang perak. Tetapi yang diwariskan oleh mereka itu ialah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bererti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan ke dalam syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan yang kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Kerana itu banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Dia tidak sampai ke penghujung jalan. Justeru, dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun, bagi mereka yang tabah, yang sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan peringatan ini tidak berhenti sebagai ilmu, tetapi ia hidup sebagai amal yang membentuk peribadi.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 225 hingga 228.

Allah tidak mengira kamu bersalah tentang sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi ia mengira kamu bersalah dan akan mengenakan hukuman dengan sebab sumpah yang diusahakan, yakni disengajakan oleh hati kamu dengan niat bersumpah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.

0: kepada orang-orang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali, yakni mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: درجة والله عزيز حكيم.
1: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka. Jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka, yakni terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam masa itu, orang-orang lelaki, yakni suami-suami itu, mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Encik, tak pasti.
1: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Yeah? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Yeah? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
2: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Midai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam.
3: Untuk semua.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan saya. Alhamdulillah, apa khabar pagi ni ya? Sudah pun 4:43 minit pagi. Dan untuk pagi ni ya, semoga pagi kita bangun dengan senyuman, hati yang lapang dan juga satu semangat yang luar biasa. Sebenarnya dalam perjalanan saya dari rumah ke siaran konti kami pagi ni, hujan lebat sangat. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga curahan hujan di tempat saya mahupun tempat anda pagi ni ya, hujan yang mencurah-curah itu merupakan hujan rahmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Walaupun cabaran yang menanti ke depannya, percayalah setiap kesukaran pasti ada kemudahan yang Allah dah sediakan untuk kita. Dan untuk jam yang pertama ni, saya Sofia Abdullah akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda hari ini, hari Ahad. Masya Allah, hari ini dah pun 11 Safar 1448 Hijriah bersamaan 26 Julai 2026 Masihi. Dan sebelum itu, terima kasihlah rakan saya DJ Ahnaf yang dah pun menemani Aki Ukti 12:30 malam sehingga 4 pagi. Dan 4 pagi macam biasa, pagi Assalam akan diteruskan sehingga pukul 8 pagi dengan waktu ataupun jam yang pertama ni. Kita nak dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, lagu-lagu motivasi, lagu-lagu yang dapat menyuntik jiwa kita, semangat kita pagi ni bermula 4 pagi sehingga 5 pagi, iaitu lagu-lagu himpunan tahun 90-an dan juga tahun 80-an. Maksudnya tahun 80-an dan juga tahun 90-an akan saya kudarakan sehingga pukul 5 pagi ya. Baiklah, apa kata kalau kita teruskan lagi untuk pagi ni persembahan daripada Blues Gang, lagu untuk semua ibu-ibu pagi ni yang bangun awal pagi ya, untuk sediakan macam-macam lah, selain beribadah, sekejap lagi nak sediakan juadah untuk breakfast untuk anak-anak di hujung minggu. Jadi lagu ini untuk anda.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Doa terhindar dari syirik. Allah.

Alamu, ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Itu dia tadi persembahan daripada kumpulan Brothers dengan lagu Kedamaian ya. Sesuai dengan waktu ini dah pun 4.56 minit pagi, waktu yang cukup mendamaikan sepertiga malam untuk kita ya, dekat dengan Allah. Waktu ini waktu yang sesuai untuk kita bertahajud ya, bermunajat, untuk kita berzikir, untuk kita mengaji dan untuk kita mengenang kembali apa semalam yang kita dah buat kan. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kehilafan kita, dosa-dosa

berikan kepada kita. Semoga kita dapat menaikkan lagi ibadah kita ataupun menambahkan lagi. Kita top up lagi ibadah-ibadah kita agar kita rasa lebih tenang hari ini, rasa lebih refresh lah. Kalau semalam kita orang lain, hari ini kita jadi orang yang baru. Jadi kita setiap hari adalah satu hari baru untuk Allah beri kita, sebenarnya kurniakan kita lah peluang yang mana kita perlu syukuri. Sebab apa? Berapa ramai yang orang kata bila tidur tu ada yang tak bangun, ya, ada yang telah menemui sang pencipta. Jadi kita yang Allah dah berikan kehidupan sehingga hari ini, masih lagi bernafas di bumi ini, teruskan berjuang. Berjuang bagaimana? Berjuang cara masing-masing untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan yang terakhirnya untuk pagi ini, menerusi lagu-lagu 80-an dan juga 90-an, kita dengarkan lagu persembahan daripada Mimi Asmida. Ini dia lagu rakaman tahun 90-an, ya, lagu yang berjudul Wardah. Teruskan bersama kami, Pagi Assalam.

ikuti rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat.

0: صدق الله العظيم.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Rabita dengan lagu Hujan Ini. Sesuailah pagi ni di Lembah Klang, hujan lebat. Ya, sepanjang saya dalam perjalanan tadi awal pagi, 3:30 macam tu sampailah saya ke Konti Salam FM pagi ni, pukul 4 pagi tadi, hujan, guruh ya. Jadi kepada anda yang dalam kenderaan waktu ini, kemana destinasi, jika berhadapan dengan hujan yang lebat, ya, berhati-hati, jalan licin. Dan untuk yang rider, abang rider kita yang menunggang motosikal, ya, carilah tempat yang selamat, ya, ataupun di perhentian rehat dan rawat untuk berhenti seketika. InsyaAllah kita doakan agar hari ini apa jua urusan yang kita nak buat, Allah permudahkan kita. 5:15 minit pagi, seketika waktu kita nak ikuti perkongsian menerusi Tamadun Islam pagi ni, kisah tentang Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kita dengarkan.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus, lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid, selepas bapanya wafat. Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, tetapi bagiku Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan penglimanya yang tidak memiliki harta peribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keredaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nidaul Islam.
1: #penyiaran cakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Itu dia persembahan daripada Ustaz Faizan Tajwid dan juga paduan suara Munif Hijaz mengalunkan lagu Miqraj Agung, membawakan kita waktu sekarang sudah pun 5.29 minit pagi. Suka saya nak kongsikan ya apa yang dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pagi ni bercakap tentang jauhi sangkaan, iaitu hasutan sering ditebar bersama sangkaan yang jahat dan tidak berasas. Jadi sebelum itu ataupun sebelum kita mempercayai sesuatu itu atau kita sebarkan sesuatu maklumat itu, pastikan kesahihannya. Jadi kita kena semak, kita kena selidik sesuatu berita sebelum kita terimalah ya. Dalam satu sangkaan-sangkaan yang seperti ini, kita kena jauhilah. Janganlah kita bersangka buruk, janganlah cepat kita sebarkan perkara-perkara yang bukan kesahihannya itu, yang kita tak pasti. Jadi usah kita menanam benci sesama kita ya. Bila kita jauhi sangkaan, kita ingat bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah satu dosa. Baiklah, seketika waktu, apa kata kalau kita ikuti ya sambungan semalam ayat ataupun bacaan menerusi kalamullah pagi ni, sambungan surah Al-Baqarah ayat 225. Kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 225 hingga 228.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Allah tidak mengira kamu bersalah tentang sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Ia mengira kamu bersalah dan akan mengenakan hukuman dengan sebab sumpah yang diusahakan, yakni disengajakan oleh hati kamu dengan niat bersumpah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.

Rahim. Kepada orang-orang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali, yakni mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Wa inna

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: درجة والله عزيز حكيم.
1: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka. Jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka, yakni terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam masa itu, orang-orang lelaki, yakni suami-suami itu, mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan surah Al-Baqarah ayat 225 hingga ayat 228 yang dibacakan oleh Ustazah Awatif Abdul Majid dan terjemahannya oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Dan nantikan sekejap lagi kita akan ikuti halaqah hadis, perkongsian tentang menuntut ilmu bererti jalan ke syurga. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ini, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6 pagi. Teruskan bersama kami, Salam FM, Pagi at Salam.

0: Halaka hadis jawapannya di sini.
1: Hadis yang keenam di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Artinya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan keampunan bagi orang-orang yang alim sehinggakan ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, yakni wang emas, dan dirham, yakni wang perak. Tetapi yang diwariskan oleh mereka itu ialah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bererti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan ke dalam syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan yang kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Kerana itu banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Dia tidak sampai ke penghujung jalan. Justeru, dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun, bagi mereka yang tabah, yang sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan peringatan ini tidak berhenti sebagai ilmu, tetapi ia hidup sebagai amal yang membentuk peribadi.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Al-Jathiyah ayat 20.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Makhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa. Kita tengok tuan-tuan. Hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita, pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi SAW itu dulu. Sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah tuan-tuan. Selalu tak pernah, tak pernah buat. InsyaAllah hari ini kita mula buat sunnah Nabi ini. Sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi SAW. Jangan kata nanti pula, abang apa ni, buang tabiat ke ni? Ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia. Iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu. Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi SAW mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak dapat lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah tuan-tuan, kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk-duduk berebut baju baca tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar, suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Kenapa abang dah cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Pujian bagi Allah.
4: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
3: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
1: Lugatul Salam, Bahasa Korea, Hangeumal Hangeosipayo, Bahasa Turki, Turce Dilik, Bahasa Tamil, Tamil Moli, Bahasa Rusia, Ruski Yazik, Bahasa Perancis, Farale Fonse. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini luncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: Dua minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara atau apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara.

0: Pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530. Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah. Sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Kiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Terus dengarkan Salam FM.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Itu dia persembahan daripada Iwan Syahman, Kaifa Haluk. Apa khabar ya ucapan kalau Kaifa Haluk tu dalam bahasa Arabnya ataupun dalam bahasa Melayunya kita kata apa khabar, bagaimana keadaan awak ya? Kaifa Haluka, itu kalau kita nak tanya abang-abang kita kan, aki-aki semua, kalau waktu itu Kaifa Haluki kan, gitu belajar bahasa Arab pula lah kan. Okay, kalau anda nak belajar lagi bahasa, tapi pagi ni kita nak belajar bahasa Temiah ataupun bahasa orang asli, jangan lupa untuk ikuti setiap hari 7.25 minit pagi Lughatul Salam yang dibawakan kepada anda oleh penerbitnya Uni Yunus. Ada macam-macam bahasa yang kita nak belajar, bahasa Temiah, bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa apa lagi, bahasa Tamil, dan yang paling penting sekali bahasa Arab lah yang kita highlightkan kat sini. Jadi kepada anda yang nantikan setiap hari 7.25 minit pagi, kita akan bawakan kepada anda. Dan sekarang pun dah pun 7.25 minit pagi, kita nak belajar bahasa Temiah atau bahasa orang asli. Pagi ni perkataan ataupun ayat yang kita nak belajar, Along bawa motor tidak berlesen. Kita dengarkan.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa asli Temiah. Lughatul Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda Kamarudin dan hari ini kita dalam segmen Lughatul Salam. Hari ini kita akan belajar bahasa orang asli dari suku kaum Temiah. Di jalan raya, kita mestilah menjadi pemandu yang berhemah dan bertanggungjawab. Jadi, perkataan yang akan kita pelajari untuk hari ini ialah Along naen moto tok berlesen. Along bawa moto tiada lesen. Along naen motor tok berlesen. Along naen, along bawa motor tok berlesen. Motor tiada lesen. Along naen motor tok berlesen. Along bawa moto tiada lesen. Baiklah, sekian untuk hari ini. Sekiranya kita memulakan perjalanan ke destinasi yang ingin kita tuju, pastikan lesen anda hidup supaya tidak dikenakan tindakan. Ingat tu kawan-kawan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #penyiaranjakim.
0: Itu dia, Along bawa motor tidak berlesen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.27 minit pagi hari ini. Selamat berhujung minggu, hari Ahad kita, 11 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 26 Julai 2026 Masihi. Nantikan sejauh lagi 7.35 minit pagi kita nak ikuti Music Salam, di mana macam biasalah rangkuman carta salam ya untuk minggu ini yang dibawakan kepada anda oleh Uni Yunus, penerbitnya. Dan alhamdulillah untuk kita semua pagi ni yang dah pun ya awal-awal pagi bangun, ada macam-macam perancangan hari ni. Maklumlah hari Ahad, ada yang nak pergi kenduri kahwin, ada yang nak pergi kenduri kendara yang lain, bertunang, nak pergi majlis pertunangan, ada yang nak pergi bercuti, bercuti bukanlah lama kan, ataupun bercuti sekejap lah, nak healing-healing, cari taman-taman, cari pokok-pokok, nak hirup udara yang nyaman. Silakan, adalah hari yang terbaik untuk anda bersama keluarga ya, menghabiskan masa percutian bersama ataupun orang kata masa yang diberikan oleh Allah, kurniaan itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi kita habiskan waktu itu dengan perkara-perkara yang berfaedah dan juga perkara-perkara yang bermanfaat, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita ikuti Music Salam, ada beberapa minit saja lagi untuk kita bersama menerusi pagi Assalam. Kita nak teruskan lagi persembahan daripada Auto Tune Band, lagu yang diberi judul Percaya, antara lagu baru yang dibuat menerusi Nasheed Friday oleh Ustaz Adnin Roslan. Kita dengarkan.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

7.52 minit pagi waktu ini, ya, Peter Pan, bintang di syurga, mengakhiri, ya, pertemuan kita untuk pagi ini menerusi segmen Pagi Salam, yang mana saya bersiaran dari konti IBC, bukan di Wisma Radio, ya, untuk pagi hujung minggu ni. Walau di mana juga kami berada, insyaAllah kami akan memberikan yang terbaik untuk Aki Ukti. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih sebanyak tugasan saya dan juga sepanjang siaran Salam FM bersiaran, ya, 12.30 malam sehinggalah saat ini, insyaAllah mengakhiri sehingga pukul 8 pagi. Kepada anda yang mendengarkan siaran kami walau di mana juga anda berada waktu ini, ya, memilih stesen Salam FM pagi ini, syukur Alhamdulillah. Dan selesailah untuk kita bersama-sama pagi ini, pagi hujung minggu. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Semoga setiap perkongsian hari ini, ya, lagu-lagu yang dikudarakan memberi satu semangat lah. Kalau hari hujung minggu ni kita rancak-rancak sikit lah, kita healing-healing sikit, memberi manfaat lah untuk semua perkongsian kita dan juga sebab untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhibur-hibur juga, ya, tapi jangan lupa amal ibadah kita yang selalu kita buat, ya, kebaikan yang kita buat itu sentiasa kita perbaharui ataupun kita tambahlah, insyaAllah. Jaga solat kita, insyaAllah, ya, untuk diri saya juga kita ingat sama-sama, kita berbanyakkan selawat dan jangan lupa untuk sentiasa berbuat baik walaupun dengan perkara-perkara yang kecil. Itu dia. Dan baiklah, untuk hujung minggu ini sampai di sini dahulu. InsyaAllah ada rezeki, saya Sofia Abdullah akan berjumpa lagi, ya, izin Allah, pada minggu hadapan, hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, pukul 4 pagi menerusi Pagi Salam. Dan tepat pukul 8 pagi saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Dan siaran Salam FM akan kembali lagi pukul 12.30 malam nanti, ya. Selamat berhujung minggu semua. Jangan akal-akal, ya. Itu dia. Selamat berhealing-healing untuk semua pagi hari hujung minggu ni, ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
3: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya korang-korangnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan.